0: Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas. Bersama Sugandi Afandi.
1: Kemudian,

0: informasi lokal, komen, toko fotokopi atau percetakan di Banjir Masin, Kalimantan Selatan dengan modestan mengatakan setiap padang berlangsung hingga 5 jam dan pasir pesanan fotokopi dan pelanggan semakin
1: rata-rata hampir hari-hari ada siang, ada malam.
2: Kalau lama itu berapa lama?
1: Sekitar 4-5 jam.

0: kendaraan, pakai lampunya lah. Dampaknya apa kalau kalian sendiri? Dampaknya ya kalian rempuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap sudah kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
0: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2-3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti dikatakan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga pemadaman di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari, namun 2-3 minggu kebelakang pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman disebabkan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan.

Kompas akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dan informasi lengkap akan disampaikan Magdalena Krisnawati.

persen pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Budi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan

Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah Kota Purbalingga akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini.

0: melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progres melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.

masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selanjutnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.

0: Lembaga, seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang alirannya, kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perlepasan sama perlepasan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu, kalau memang dijadikan satu.

0: hasil tindak pidana khususnya korupsi.
1: Diharapkan bahwa RUU Perampasan Aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafat ini, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
0: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU Perampasan Aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. S. Ilmingkus Kuranda dan Dr. Firman Wijaya.

di Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Menghadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.

0: peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan.

0: tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
1: Menteri itu kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini tidak bisa kita awasi 24 jam, 7 hari seminggu, kita keluar totin. Tidak mungkin, kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran, kemudian tidak ada kita. Kita mendadak yang punya kewenangan untuk mereka kewenangan.
0: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian si proyek.
2: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong.

kepala pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, rotasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
0: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan kebebasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
2: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

pemilihan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas pada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dan

yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

Menteri Thailand Anutin Sarniparko yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Paparan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.

0: menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN, Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
1: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN

0: manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.

melakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau. Menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
3: Kilau Pancasila,

Pendengar, di pagi hari ini saya hadirkan segmen opini publik untuk Anda ya. Dan kali ini pendengar, saya akan menyoroti ya sebuah permasalahan yang terjadi di wilayah kita, di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Di mana pendengar, warga Kabupaten Nunukan ternyata kembali diuji dengan situasi yang sulit dalam beberapa waktu terakhir ini. Sudah mungkin sekitar 2 atau 3 harian ya, pasokan bahan bakar minyak di sejumlah APMS mendadak kosong dan sulit untuk didapatkan masyarakat. Dan ironisnya, dari keterangan resmi pihak pemerintah daerah melalui bagian ekonomi Setkap Nunukan, stok BBM di tingkat depot sebenarnya aman. Akar masalahnya justru berada pada sektor transportasi laut. Kapal-kapal pengangkut BBM tertahan akibat proses perawatan atau docking, serta kendala pengurusan dokumen dan surat-surat administrasi di kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP. Lantas pendengar, bagaimana tanggapan Anda selaku masyarakat yang merasakan langsung dampak dari macetnya distribusi di wilayah Kabupaten Nunukan ini? Untuk Anda yang mau memberikan opini Anda, silakan di 0811-5311-945. Silakan Anda bisa menghubungi saya di via telepon, di via SMS juga bisa, atau melalui pesan di WhatsApp juga bisa, telepon juga di WhatsApp boleh pendengar ya. Saya menunggu partisipasi Anda. Jangan pernah ragu untuk bergabung bersama RRI Nunukan. Tentunya aduan Anda nantinya akan saya sampaikan juga kepada pihak terkait ya. Dan saya juga menginformasikan kepada Anda bahwa nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah juga saya akan hadirkan segmen Halo RRI. Saya menunggu tanggapan Anda selaku masyarakat ya, terkait APMS nih yang ternyata mendadak kosong bahan bakar minyaknya, sulit masyarakat dapatkan. Kabarnya sih hari ini sudah mulai ada, tapi entah itu benar atau tidak. Tentu bagi Anda yang menunggu-nunggu, silakan Anda bisa langsung ke APMS yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Cek sound 2. Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya.
1: Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di via WhatsApp-nya RRI Nunukan. Datangnya dari warga di Jalan Fatahila bernama Pak Ahmad Albar yang mengatakan, kami sebagai masyarakat kecil sangat merasakan kesusahan ini. Mau cari di APMS kosong, ke pedagang eceran juga harganya melonjak tinggi. Pemerintah dan instansi terkait seharusnya bisa mempercepat urusan administrasi kapal itu. Jangan sampai gara-gara urusan surat kapal yang lambat diurus, aktivitas warga dan tukang ojek jadi lumpuh total. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad Albar dari Jalan Fatahila yang sudah berpartisipasi di segmen opini publik ya untuk edisi kali ini. Tentunya opini dari Anda sangat berharga bagi masyarakat Kabupaten Nunukan, dan kita berharap ya agar opini ini bisa didengarkan oleh pihak terkait. Nah, masyarakat Nunukan tentunya bisa mengambil tindakan mandiri untuk menghadapi kelangkaan BBM dengan cara menghemat pemakaian dan mencegah kepanikan massal. Ini juga diungkapkan oleh analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan, Irsan, yang mengatakan bahwa masyarakat tidak panik ya, harus panik karena pasokan dipastikan akan mulai kembali masuk pada Rabu tanggal 5 Agustus 2026 hari ini, pendengar. Jadi bisa dipastikan ya untuk wilayah daerah tempat penjualan BBM atau APMS ini bisa terjadi lonjakan pembeli ya, atau antri yang cukup panjang kemungkinan. Nah, pendengar, Anda yang mau juga menginformasikan terkait suasana di APMS pada pagi hari ini juga boleh ya, silakan di 0811-5311-945. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih untuk Pak Ahmad Albar di Jalan Fatahila yang sudah memberikan opininya di segmen opini publik untuk hari ini. Pendengar, nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah saya hadirkan segmen Halo RRI untuk Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas,
2: wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Sudahkah Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air dengan santannya. Santan lalu dipanaskan dan diaduk hingga menguning dan menjadi minyak kelapa. Ayo, silakan dicoba.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Terima kasih Anda masih terus setia bersama saya Syasha di kesempatan kali ini di segmen Halo RRI. Dan pendengar, untuk Anda yang berada di sepanjang garis perbatasan, yang berada di beranda terdepan NKRI, ataupun Anda yang mungkin saat ini sedang berada di luar Kabupaten Nunukan tapi Anda pernah ke Kabupaten Nunukan, atau mungkin Anda saat ini sedang melakukan dinas luar, ya, Anda boleh bergabung di acara spesial RRI, yaitu Halo RRI di Pro 1 RRI Nunukan. Suara Anda solusi bersama. Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tentunya kemajuan suatu daerah tidak pernah lepas dari bagaimana pelayanan publiknya berjalan. Kita semua sama mendambakan birokrasi yang cepat, kemudian fasilitas umum yang layak, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang prima, dan layanan lainnya untuk masyarakat umum. Namun tentunya kita juga mengetahui bahwa segala sesuatunya tuh tidak akan pernah sempurna. Pasti ada saja ya yang mungkin kurang ataupun mungkin masih salah diterapkan di wilayah Kabupaten Nunukan menurut kita. Nah, untuk Anda yang ingin mengadukan terkait hal itu, terkait pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang ada di Kabupaten Nunukan, atau situasi di wilayah Nunukan yang menurut Anda wah lagi kurang kondusif nih di wilayah Anda, Anda juga bisa sampaikan bersama Pro 1 RRI Nunukan. Anda bisa sampaikan di 0811-5311-945 di via WhatsApp, ataupun di via telepon, di via SMS juga bisa, atau bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan live saya di akun TikToknya RRI Nunukan, Anda juga bisa bergabung ya, untuk menyampaikan apa sih yang perlu diperbaiki lagi dari wilayah Kabupaten Nunukan. Silahkan, jangan malu, jangan ragu pendengar, tentunya kita bisa bersama-sama ya menyampaikan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan agar Kabupaten Nunukan ini bisa terus maju. Apalagi bentar lagi Kabupaten Nunukan juga akan bertambah usianya. Kira-kira apa yang diinginkan oleh masyarakat? Silahkan untuk Anda yang ingin mengadukan terkait fasilitas umum ataupun layanan umum, silahkan ya untuk bersama RRI Nunukan. Saya ucapkan terima kasih untuk pendengar RRI Nunukan yang saat ini juga sedang memantau siaran saya di live TikTok dan sudah mungkin memfollow akunnya RRI Nunukan dan juga sudah menyukai live ini. Mudah-mudahan rezeki selalu melimpah untuk Anda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya untuk Anda yang ingin melaporkan ataupun mengadukan sesuatu, misalnya ya terkait jalan di wilayah Kabupaten Nunukan yang butuh perbaikan, sampaikan secara detail ya, jalannya tuh di daerah mana, tepatnya tuh di mana, agar nanti lebih memudahkan kami lagi untuk menginformasikan kepada instansi terkait, agar nanti instansi terkait bisa langsung memberikan konfirmasi dan juga solusi bagi Anda. Jadi pendengar, saya terus mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama RRI Nunukan. Di Halo RRI edisi sebelumnya, banyak yang juga turut melaporkan terkait pembayaran pajak ya. Katanya sih banyak jalan masih berlubang di wilayah Kabupaten Nunukan sampai di daerah Sebatik. Tapi kenapa malah ditagih terus pajaknya? Ada yang mengatakan seperti itu. Itu adalah salah satu contoh pendengar untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan Anda ya. Tapi sampaikan juga data diri Anda secara lengkap, misalnya Anda bernama siapa, kemudian dari wilayah mana ya. Lebih detail lagi lebih baik ya, nanti akan saya catat tentunya dan nanti akan kami sambungkan, sampaikan juga kepada pihak yang berwenang. Oke, pendengar RRI Nunukan, saya membacakan dulu komentar yang sudah masuk di TikToknya RRI Nunukan. Oke, saya akan cari dulu. Tadi sempat ada yang mempertanyakan tentang keamanan Nunukan. Kak, Nunukan aman gak? Dari akun Nakti58. Alhamdulillah sejauh ini aman ya. Walaupun sempat terjadi banjir beberapa hari yang lalu di hari Senin dini hari,
luar biasa banjir yang menyerang Kabupaten Nunukan sampai-sampai beberapa wilayah terendam seperti itu. Bahkan dikabarkan ada hewan ternak yang mati karena tidak sempat diselamatkan karena hewan ternaknya diikat seperti itu kan. Mereka juga tidak bisa kabur. Kemudian juga ada orang yang sakit yang akhirnya harus susah ya. Terus juga ada yang menyampaikan kepada RRI bahwa sempat susah makan juga. Kenapa susah makan? Karena dapurnya ataupun kulkasnya itu juga terendam banjir ya. Akhirnya ya seperti itu yang terjadi beberapa hari lalu. Tapi mudah-mudahan di Nunukan bisa aman-aman saja pendengar ya. Kemudian ada juga tadi yang sempat menyampaikan bahwa katanya ini Mbak Jalan Persemayan kalau hujan air itu bukan lewat paret, sudah terjang hujan batu kerikil dan sampah. Oh, maksudnya di Jalan Persemayan kalau hujan air itu bukan lewat parit tapi terang hujan batu kerikil dan sampah. Oh, maksudnya di sana itu banyak batu kerikilnya dan banyak sampahnya seperti itu kah? Ini disampaikan oleh Priyo Lelono. Terima kasih yang sudah menyampaikan kabarnya ya. Kemudian Nakti juga mengatakan bahwa beliau ini saat ini di Sebuku dan memang menerima kabar bahwa Nunukan banjir. Itu benar-benar beberapa hari yang lalu dan kita harapkan tentunya banjirnya sudah tidak ada lagi ya di Nunukan ini. Kalaupun mungkin ada sisa-sisa banjir yang membuat masyarakat harus berjibaku membersihkan sisa-sisa banjir tersebut, lumpur dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa membawa hikmah tersendiri untuk masyarakat. Kemudian ada juga yang mengatakan, Kak, kabarnya ada konflik antar suku di sana. Untuk wilayah Nunukan memang kemarin sempat ada ya, ada pemuda yang kurang bijak lah untuk menggunakan media sosial. Tapi bukan konflik antar suku ya. Alhamdulillah semuanya berakhir dengan damai. Dan kita harapkan untuk anak tersebut ya bisa melakukan klarifikasi seperti itu agar tidak membawa suku, tidak sara ya untuk di media sosial. Tidak hanya di kehidupan nyata saja tapi di media sosial juga pendengar, kita harapkan kita lebih bijak lagi ya untuk berkomentar ataupun membuat status di media sosial. Terima kasih. Kemudian ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI Nunukan dari Black Sweet 79. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian ada Abang Sky, katanya, Kak, saya mau mengadu ini. Orang yang saya cintai mencintai kalau itu nanti kita bahas di belakang ya. Oke. Kemudian terkait BBM katanya, BBM langka, Kak, dari Jabet 82. Ya benar, BBM langka ya dari beberapa hari terakhir. Dari saya mendengar kabarnya sih dari 3 hari terakhir ini kalau BBM itu langka, tapi dikatakan dari bagian ekonomi Setkap Nunukan katanya BBM sudah akan masuk ke wilayah Nunukan di hari ini, hari Rabu ini tanggal 5 Agustus 2026. Coba cek aja apakah benar-benar sudah ada. Saya harapkan sih sebenarnya sudah ada, saya belum ngecek karena saya dinas dari subuh tadi ya. Baik, kemudian ada lagi dari owner Natalia, Kak, banjir macam mana katanya. Oke, banjir di wilayah Kabupaten Nunukan saat ini juga sudah mulai ditanggulangi ya. Ada beberapa pihak juga yang membantu untuk menanggulangi dari pemerintah Kabupaten Nunukan, bahkan dari Bupati Nunukan juga sudah melakukan peninjauan di daerah Sungai Fatimah di RT 20 tepatnya, karena tidak lagi banjir saja tapi tanah longsor juga terjadi. Jadi bagi Anda yang akan menuju ke daerah Sungai Fatimah atau Sungai Bilal ya, tetap hati-hati di jalan pendengar. Baik, silahkan untuk adukan juga apa yang menjadi persoalan Anda, atau mungkin Anda melihat wah ternyata masih ada sampah ini yang berserakan di jalan ini, RT ini, sampaikan. Atau mungkin Anda kehilangan kunci, kehilangan handphone, atau kehilangan barang, atau Anda kehilangan anggota keluarga Anda, nah juga boleh
Anda sampaikan bersama RRI Nunukan. Mana tahu ya ada rekan-rekan yang mungkin melihat benda tersebut jatuh di jalan atau menemukannya, bisa langsung menyampaikan kepada RRI Nunukan. Oke, saya masih menunggu partisipasi Anda, pendengar. Tentunya ada banyak sekali masalah layanan publik dan aktivitas lokal yang sangat relevan untuk diadukan oleh pendengar RRI Nunukan di Halo RRI. Seperti misalnya tadi sudah saya sampaikan bahwa jalan berlubang. Nah, jalan berlubang itu juga bisa Anda adukan ya, karena memang kalau jalan berlubang itu bisa memicu kecelakaan dan tentunya ini sangat mengkhawatirkan. Boleh Anda sampaikan kepada RRI Nunukan di segmen Halo RRI ini. Atau mungkin di daerah Anda ada yang lampu jalannya mati atau padam ya. Nah, Anda mau sampaikan juga boleh, silahkan pendengar. Karena kalau misalnya lampu padam, apalagi jalan raya, jalan umum, apalagi kalau bukan 1-2 hari tapi sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan membuat kawasan tersebut gelap gulita, nanti akan rawan dengan kriminalitas. Nah, itu yang kita takutkan. Atau mungkin penyalahgunaan trotoar. Nah, ini juga ya, apakah Anda pernah melihat trotoar yang harusnya difungsikan untuk para pejalan kaki, nah pendengar, tapi digunakan oleh pihak-pihak terkait. Misalnya ada yang memarkir motor di sana, ada yang berjualan di trotoar. Anda mau menginformasikan itu kepada RRI juga boleh, silahkan ya. Atau mungkin terkait traffic light ya, lampu rambu-rambu lalu lintas yang ternyata sudah tidak benar. Nah, itu juga bisa Anda sampaikan bersama RRI Nunukan. Oke, terima kasih untuk owner Natalia ya. Selamat bekerja, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Untuk yang lainnya juga yang masih terus memantau siaran di Pro 1 RRI Nunukan, saya ucapkan terima kasih untuk Anda. Saya akan persembahkan dulu satu lagu untuk Anda pendengar, sembari saya menantikan Anda yang mau bergabung bersama RRI Nunukan di segmen Halo RRI untuk pagi ini.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah sedikit.
0: Sosmed bukan

0: Artinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berapa.

0: Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nurukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Jadi pendengar, di segmen Halo RRI ini, suara Anda solusi bersama. Saya mengharapkan Anda untuk bisa menjadi warga yang kritis ya. Anda jangan malu, jangan ragu ingin menyampaikan aduan atau laporan terkait fasilitas umum ataupun layanan umum yang menurut Anda masih butuh perbaikan lagi. Silakan pendengar, Anda sampaikan bersama Pro 1 RRI Nunukan di 0811 5311945. Anda bisa sampaikan melalui pesan singkat di SMS, bisa melalui pesan singkat juga di WhatsApp, ataupun mau telepon di WhatsApp juga boleh, atau telepon di telepon biasa juga boleh dengan nomor yang sama pendengar. Jangan hanya memendam keluhan Anda ataupun Anda cuman apa ya, menggerutu sendirian saja, ataupun Anda hanya menyampaikan keluhan Anda di media sosial pribadi Anda. Lebih baik Anda adukan saja langsung bersama Halo RRI di Pro 1 RRI Nunukan. Nah, nantinya apa yang menjadi aduan Anda akan kami bawa gitu kepada pihak terkait agar bisa mendapatkan konfirmasi langsung ataupun mendapatkan solusi bersama. Tentu harapan kita Kabupaten Nunukan bisa lebih maju lagi melalui segmen Halo RRI ini pendengar. Banyak sekali aduan-aduan yang bisa Anda sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk Priyo Lelono tadi yang turut menyampaikan bahwa jalan di Persemayan itu kalau nggak salah tadi masih banyak batu dan kerikilnya ya. Jadi yang terasa tidak hanya hujan air seperti itu, tapi hujan batu, hujan kerikil seperti itu, belum lagi sampahnya yang banyak ya. Jadi itu disampaikan oleh Priyo Lelono. Oke, nanti untuk menjawab ini tentu mungkin harus dibawa oleh teman-teman pemberitaan ke PU ataupun ke DLH ya, untuk menjawab persoalan sampah. Dan di PU ini atau PUPR itu untuk menjawab persoalan terkait jalan yang katanya masih banyak batunya dan banyak kerikilnya. Kemudian untuk Bapak Taufik Ramli tadi juga sempat menyampaikan laporannya terkait lemahnya pengawasan distribusi BBM ya. Jangan sampai ada masyarakat yang berpikir bahwa ada oknum-oknum yang bermain sehingga BBM subsidi yang harusnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berhak malah dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari cuan. Nah, ini jadi ini menjadi masukan juga ya bagi pemerintah kita seperti apa untuk menanggapi hal ini, karena memang kalau kita ngomongin tentang BBM ini bukan pertama kalinya BBM itu langka ya pendengar ya. Sudah beberapa kali di wilayah Kabupaten Nunukan untuk BBM ini langka. Apa yang menjadi permasalahannya? Lagi-lagi kalau kita membaca ya hasil liputan dari reporter RRI Nunukan di rri.co.id, Anda bisa langsung juga untuk membacanya di rri.co.id. Lagi-lagi permasalahannya adalah kapal. Kapal pengangkut minyak tersebut, BBM tersebut ya, yang ternyata terkendala. Bahkan kali ini diinformasikan kendalanya itu terjadi pada surat-surat administrasi, dokumen administrasinya yang ternyata membuat terkendalanya pasokan BBM itu ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Nah, pendengar RRI Nunukan, kalau saat ini Anda sudah berada di APMS dan Anda sudah mendapatkan bensin, Anda atau saat ini lagi mengantri, Anda boleh pendengar untuk juga berbagi cerita terkait suasana di APMS seperti apa saat ini. Apakah sudah mulai panjang antriannya, sudah ada BBM-nya, atau masyarakat Nunukan ini masih menunggu BBM sampai saat ini? Juga boleh ya untuk Anda yang ingin berbagi informasi. Tapi tentunya terkait kelangkaan BBM ini, pastikan juga untuk masyarakat yang belum mendapatkan BBM ya, jangan sampai panik seperti itu. Jadi harus bisa bersabar, seperti saya juga salah satunya adalah masyarakat yang sampai saat ini masih belum mendapatkan bensin ya. Bahkan saya harus menghemat bensin itu. Nah, sama seperti masyarakat Kabupaten Nunukan ya, harus menghemat dulu, jangan keluar rumah dengan menggunakan kendaraan yang mengakibatkan bensinnya keluar. Otomatis harus hemat ya. Jadi harus berada di rumah terlebih dahulu ya pendengar ya. Dan kita harapkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Taufik Ramli tadi terkait lemahnya pengawasan distribusi BBM ini menjadi masukan kepada pemerintah. Jadi kedepannya nanti pemerintah bisa meningkatkan ya pengawasan untuk distribusi BBM. Kalau bisa jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini yang mengakibatkan lonjaknya harga bensin ya. Apalagi bensin botolan yang dijual eceran itu, bahkan sampai ada yang membeli seharga Rp40.000. Itu teman RRI Nunukan sendiri yang membelinya. Oke, dari user 39758 katanya salam kenal penyiarnya, bisa bergabung di Sebatik. Oke, terima kasih. Tadi juga siapa sih namanya, nama panggilan aja juga boleh. Untuk masyarakat yang dari Sebatik tadi juga melalui siaran di TikToknya RRI Nunukan sempat menginformasikan bahwa nanti akan ada kemah budaya ya, semangat nasionalisme akan mulai terasa kuat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi panitia HUT RI Kecamatan Sebatik juga terus mematangkan berbagai persiapan, salah satunya juga menggelar rapat koordinasi seksi acara yang akan mengemas rangkaian kegiatan HUT RI dengan kemah budaya di lapangan Astrada 88 Desa Tanjung Karang. Nah, rapat tersebut membahas secara rinci susunan kegiatan yang akan digelar sebelum dan setelah pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026, sehingga peringatan kemerdekaan tidak hanya berlangsung hikmat, tetapi juga meriah, edukatif, serta mampu mempererat persatuan masyarakat, apalagi untuk masyarakat yang ada di wilayah Sebatik harus tetap jaga persatuan ya. Jaga semangat nasionalisme kita untuk terus membara. Oh, ada juga pendengar RRI Nunukan yang mengatakan bahwa saya beli bensin Tawau, Mbak, 50.000 bensin Tawau. Oke, itu untuk Liam ya. Liam kah atau Liam? Terima kasih sudah berbagi informasi. Waduh, ternyata ada yang lebih mahal dari yang didapat oleh teman-teman RRI ya. Bensin dari Tawau itu dapatnya di mana? Dapatnya di Sebat atau di Nunukan, Liam? Untuk harga 50.000 itu, wah, luar biasa loh. Itu per botol atau seperti apa itu harga 50.000? Kemudian dikatakan juga untuk kemah ya, kemah budaya ini katanya dari pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kita dapatkan informasi bahwa nanti akan ada kirap pengibaran bendera, kemudian ada pembentangan bendera merah putih di Sebatik juga. Ada tahu itu benderanya sebesar apa? Kalau misalnya tahu mungkin bisa juga diinformasikan kepada pendengar RRI Nunukan ya. Oke. Kemudian untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Nunukan yang mau juga berbagi informasi atau Anda ingin mengadukan ya terkait permasalahan di wilayah Kabupaten Nunukan, bisa langsung saja di 0811-5311-945. Saya Syasha masih terus mengundang Anda untuk bisa bergabung. Katanya untuk pembentangan bendera merah putih di Sebatik itu nanti sepanjang 81 meter. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Itu harapan kita selaku masyarakat Kabupaten Nunukan yang mau menyaksikan nanti pembentangan bendera merah putih. Nah, Anda juga langsung bisa pendengar ya untuk bergabung di Sebatik. Katanya di lapangan Sungai Nyamuk, finishnya nanti di PLBN. Wah, itu pasti seru banget ya. Oke, kemudian ada juga yang bergabung katanya salam dari Tawau Malaysia. Halo, salam kenal balik ya. Bagaimana kondisi di Tawau Malaysia saat ini? Kemudian ada juga dari Gelempong ya, katanya salam merdeka dari Kota Solo. Salam merdeka juga. Terima kasih sudah berpartisipasi di live TikToknya RRI Nunukan. Oke, pendengar RRI Nunukan, saya tentunya masih mengharapkan ya Anda selaku masyarakat Kabupaten Nunukan bisa berani berbicara ya. Anda ingin menyampaikan persoalan yang terjadi mungkin terkait fasilitas umum ataupun tentang hal lainnya, pendengar boleh bersama RRI Nunukan, tapi sampaikan data diri Anda dengan jelas. Kemudian di manakah titik permasalahan tersebut ada di Nunukan. Oke, dari Mai juga yang menanggapi katanya, Kak, perasaan kita mau merdeka, tapi kenapa ya krisis bensin terus nih Nunukan? Ya, itulah juga kesedihan yang sama dengan yang saya rasakan maupun masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Apalagi kita di wilayah perbatasan seperti itu ya, yang jauh dari ibu kota, ya mudah-mudahan saja bisa lebih diperhatikan lagi dan tidak ada kendala lagi, baik itu masalah krisis bensin ataupun terkait air maupun listrik ya, kita harapkan semuanya bisa baik-baik saja. Tetap optimis selaku masyarakat Kabupaten Nunukan ya, optimis selalu untuk Mal ya, Mal, saya kira Mai tadi, Mal yang sudah mengirimkan apa yang sudah menjadi keresahannya. Terima kasih. Dan pendengar, saya masih akan terus menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di segmen Halo RRI.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih menyimak Halo RRI bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, kali ini untuk Anda yang punya keluhan atau Anda ingin melaporkan terkait fasilitas umum ataupun kondisi situasi di wilayah Anda yang mungkin saat ini terjadi sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat, juga bisa Anda sampaikan bersama Halo RRI. Selain itu juga pendengar, tentu Anda sudah tahu juga berbagai fasilitas umum ya yang harusnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nunukan yang mungkin kurang baik gitu, yang bisa disampaikan seperti jalan rusak, kemudian listrik ataupun terkait PDAM ya. Jadi kalau misalnya ada PDAM yang tidak lancar jalan airnya, boleh Anda sampaikan. Atau mungkin lancar tapi ternyata airnya keruh, nah itu juga bisa Anda sampaikan pendengar. Keruh, kotor atau berbau juga bisa Anda sampaikan. Tapi jangan sampai apa yang Anda katakan itu hoax ya. Kalau perlu Anda sampaikan videonya, kirim ke WA-nya RRI Nunukan di nomor yang sudah tadi saya sampaikan, 0811-5311-945. Juga tadi ada sempat saya komen ya di live TikTok-nya RRI Nunukan untuk nomornya RRI Nunukan yang bisa Anda save pendengar, mana tahu nanti di kemudian hari Anda ingin bergabung di acara-acaranya RRI Nunukan. Tidak hanya Halo RRI, acara-acara lainnya juga Anda bisa bergabung di nomor yang sama. Dan pendengar, untuk Anda yang mau menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda masih bisa, silakan di 0811-5311-945 sampaikan tanpa ada keraguan. Yang penting apa yang Anda sampaikan itu bukanlah hoax ya pendengar ya. Betul-betul apa yang Anda sampaikan itu benar terjadi di wilayah Kabupaten Nunukan. Di Nunukan tidak hanya di bagian kotanya saja, di Sebatik seperti tadi ada user 39758 sekian-sekian yang sudah berbagi informasi, juga saya ucapkan terima kasih. Atau yang lainnya juga pendengar, Anda mau sampaikan informasi di seputaran tempat tinggal Anda juga bisa, silakan bersama Pro 1 RRI Nunukan. Saya terus menghadirkan informasi untuk Anda. Tadi ada yang mempertanyakan terkait kisruh yang terjadi ya, yang membawa suku tersebut. Nah itu sudah kelar dan insya Allah pendengar, Polres Nunukan juga memastikan sudah bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang beredar terkait dugaan penghinaan terhadap salah satu suku di Kalimantan Utara, dan polisi juga melakukan pendalaman untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan penyebaran konten tidak baik tersebut ke media sosial. Dikatakan oleh Kapolres Nunukan bahwa jajaran Polres Nunukan juga langsung melakukan penelusuran begitu menerima informasi yang beredar di masyarakat. Dari hasil penyelidikan awal, polisi telah mengamankan 3 orang untuk dimintai klarifikasi. Dan dikatakan bahwa ketiga orang yang diamankan seluruhnya telah berusia dewasa sekitar 20 tahun, namun hingga kini status mereka masih dalam proses pendalaman karena penyidik masih memeriksa telepon seluler serta menelusuri kepemilikan akun yang diduga digunakan untuk menyebarkan konten tersebut. Dan Kapolres juga mengatakan kepolisian belum dapat menyampaikan hasil resmi penyelidikan karena proses pemeriksaan saksi dan pendalaman masih berlangsung. Pihaknya berjanji akan menyampaikan perkembangan perkara kepada publik setelah seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dilakukan. Sementara itu, untuk 6 organisasi masyarakat adat dan kepemudaan Dayak di Kabupaten Nunukan juga telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama sebagai respon atas pernyataan yang dinilai menghina, merendahkan, dan melecehkan suku yang ada di pesisir Kalimantan Utara tersebut. Dan pernyataan tersebut disampaikan di Nunukan di hari kemarin, pendengar, tanggal 4 Agustus 2026, dengan menegaskan bahwa persoalan itu harus diselesaikan melalui mekanisme hukum negara dan hukum adat, seperti itu ya. Nah, itu dia pendengar, informasi untuk Anda selaku masyarakat Kabupaten Nunukan yang mempertanyakan terkait bagaimana persoalan tersebut hingga saat ini. Jadi sudah aman-aman saja, sampaikan kepada rekan-rekan Anda, saudara-saudara Anda yang bertanya terkait permasalahan tersebut bahwa Nunukan sudah damai-damai saja, tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Kita harapkan sampai di kemudian hari masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan bisa menggunakan media sosialnya dengan bijak ya, karena jangan sampai jarimu menjadi pesakitan bagi dirimu sendiri. Itu dia pendengar untuk segmen Halo RRI di kesempatan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya tutup ya untuk Halo RRI, tapi bagi Anda yang mau menyampaikan aduan Anda terkait fasilitas umum ataupun layanan publik di Kabupaten Nunukan ataupun situasi kondisi terkini di wilayah Kabupaten Nunukan, silakan sampaikan di 08111531945. Tidak hanya di segmen Halo RRI saja, tapi di segmen lainnya Anda juga bisa bergabung bersama RRI Nunukan. Betul apa yang dikatakan oleh ini akun atas nama Dai, katanya jangan sampai jarimu menyakiti diri sendiri. Akhirnya saya Syasha yang bertugas, nanti akan digantikan oleh rekan saya Rista di Nunukan siang ini. Pastikan untuk selalu bersama RRI Nunukan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan komentar dan sudah mengadu di segmen Halo RRI. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perbatasan.

0: kopinya ya satu.
1: Oke.
2: Wah Bray, enak bener kayaknya nih minum kopi sambil makan gorengan.
0: Ya iyalah, gabung sini sekalian. Bu, kopinya satu lagi ya. Oke yuk, masih ada kerjaan nih, cepet yuk. Bu, berapa semuanya? Gorengannya 7, kopinya 2.
1: 12 ribu mas semuanya.
2: Bray, bukannya tadi kamu makan gorengannya 10 ya?
0: Diam aja, ibunya nggak tahu.
2: Jangan gitulah Bray, kasihan ibunya. Dan itu juga korupsi namanya. Belum lagi yang dimakan nggak halal. Ih, dosa tau Bray.
3: Korupsi bukan makanan sehari-hari. Memberantasnya dapat dimulai dari diri sendiri.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi dengan saya, Rista Tunggarani, yang akan menemani Anda dalam program Nunukan siang ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saya ingin tahu nih, gimana kabar Anda hari ini? Semoga kabarnya baik semuanya ya. Dan misalnya ada yang kurang baik hari ini, kurang fit, juga saya doakan bisa kembali bugar lagi, pulih, sehat, dan semangat lagi. Terus juga pendengar, nanti akan ada berbagai hal-hal yang menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Selain informasi, juga nanti akan ada Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga, kemudian ada Warta Nunukan Siang, dan ada juga program Pro Dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Nunukan Siang ini, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Baiklah, kalau begitu pendengar, tetap bersama kami ya, dan dengarkan terus RRI Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah.

0: mengamati dan melestarikannya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan siang ini. Dan untuk informasi yang akan kami hadirkan kurang lebih untuk 50 menit ke depan adalah mengenai informasi hukum, pendengar. Yang pertama ada dari wilayah Kabupaten Nunukan, di mana BNNK Nunukan ungkap modus baru adanya suplai besar turun, paket kecil meningkat. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Nunukan membeberkan adanya pergeseran modus operandi peredaran narkotika di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Penyelundupan dalam jumlah besar kini mulai menurun, namun peredaran paket kecil justru mengalami peningkatan. Kepala BNNK Nunukan Anton Siagian menjelaskan bahwa peredaran narkoba saat ini semakin dinamis. Para pelaku terus mencari cara dan celah baru untuk meloloskan barang haram tersebut ke tengah masyarakat. Anton menilai peningkatan peredaran paket kecil ini didorong oleh tingginya kebutuhan pecandu lokal. Selain itu, jaringan bandar dan kurir ditengarai semakin memahami celah hukum, termasuk memanfaatkan regulasi KUHP atau KUHAP baru yang lebih humanis terhadap pecandu. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan ekstra agar modus bandar yang berpura-pura menjadi pecandu demi mendapatkan fasilitas rehabilitasi agar lolos dari jerat hukum. Tak hanya celah hukum, faktor geografis wilayah Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Sebatik, Seimenggaris, Sebuku, hingga Krayan menjadi tantangan berat. Pelaku kerap memanfaatkan wilayah hutan tak berpenghuni di garis batas Malaysia sebagai tempat penyimpanan gudang transit sebelum diselundupkan dalam paket kecil ke Indonesia. Guna mengatasi persoalan ini, BNNK Nunukan mendorong peningkatan kerjasama bilateral dengan Malaysia dalam mengawasi jalur-jalur tikus perbatasan, sekaligus memperkuat keterlibatan seluruh stakeholder daerah untuk menekan angka pengguna yang kini menjangkau kelompok umur 15 hingga 60 tahun. Itu tadi informasinya, pendengar, yang saat ini menurut laporan dari BNNK Nunukan memang sedang terjadi pergeseran modus peredaran narkotika ya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dan yang mengerikannya lagi, angka pengguna pun menjangkau kelompok usia 15 tahun hingga 60 tahun. Dan itu range-nya sangat luar biasa luas ya, pendengar. Untuk itu juga BNNK akan segera melaunching layanan konseling rehabilitasi online. Untuk informasi mengenai hal ini akan saya hadirkan setelah yang satu ini, pendengar.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Tahukah Anda, Kalimantan milik 3 negara? Pulau Kalimantan merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan juga menjadi pulau terbesar di Asia Tenggara. Kalimantan juga merupakan salah satu pulau yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam teritorial Indonesia. Berada di garis khatulistiwa dengan luas 743.330 km persegi. Pulau ini tidak hanya dikuasai satu negara, melainkan berada di bawah teritori 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Batas antara Indonesia dan Malaysia meliputi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat, serta negara bagian Sabah dan Sarawak. Perbatasan tersebut seluas 2019 km persegi. Adapun perbatasan tersebut terjadi pada beberapa abad yang lalu. Awal kesepakatan tersebut terjadi berkat adanya perjanjian negara Belanda dan Inggris pada tahun 1874. Selain Malaysia, Kalimantan Barat juga berbatasan dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga Kalimantan menjadi milik 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 Dudukan dalam program Nunukan siang ini. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial. Untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan bisa mendengarkan kami di frekuensi 96,3. Kemudian untuk yang ada di Sebatik, selamat pagi yang ada di Sebatik dan yang ada di Nunukan ya, itu bisa mendengarkan di 91,5. Dan untuk Anda yang ada di Krayan, selamat pagi yang ada di Krayan, bisa mendengarkan kami di frekuensi 92,7 MHz. Dan pendengar, kita lanjutkan lagi informasinya. Tadi sudah mengenai BNNK yang mengatakan adanya modus baru ya dalam penyelundupan narkotika ke wilayah Kabupaten Nunukan. Dan kemudian BNNK Nunukan juga akan segera melaunching layanan konseling rehabilitasi online. BNNK Nunukan mengajak seluruh masyarakat di wilayah perbatasan untuk tidak takut melaporkan kasus penyalahgunaan narkotika. BNNK menjamin kerahasiaan identitas masyarakat maupun keluarga yang secara sukarela melaporkan keberadaan pecandu untuk mendapatkan penanganan medis. Kepala BNNK Nunukan Anton Siagian mengimbau warga di seluruh pelosok Nunukan, mulai dari Krayan, Lumbis, Sebuku hingga Sebatik, agar sebisa mungkin menjauhi dan tidak tersentuh oleh narkoba. Anton menegaskan komitmen BNNK Nunukan dalam membedakan penanganan antara penyalahguna dan pengedar. Bagi warga yang murni sebagai pecandu, BNNK akan memprioritaskan langkah rehabilitasi. Sebaliknya, bagi pelaku yang tertangkap tangan membawa barang bukti besar, proses pidana tegas tetap diberlakukan. Sebagai langkah nyata menjawab tantangan letak geografis Nunukan yang luas dan terisolasi, BNNK Nunukan dalam waktu dekat akan meluncurkan inovasi layanan konseling rehabilitasi online. Inovasi digital ini dihadirkan khusus untuk mempermudah masyarakat dan para penyalahguna narkoba di wilayah pelosok atau perbatasan agar bisa mengakses layanan konseling serta pendampingan rehabilitasi tanpa terkendala jarak. Dengan hadirnya layanan online dan jaminan perlindungan pelapor ini, BNNK Nunukan berharap peran aktif masyarakat serta keluarga dapat meningkat demi menyelamatkan generasi muda dari cengkraman narkotika. Kita tunggu saja seperti apa ya nanti layanan konseling rehabilitasi online ini dirilis begitu oleh BNNK Nunukan. Dan semoga dengan adanya layanan ini, masyarakat dan Anda pendengar mungkin juga bisa, ketika misalnya mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, mungkin bisa menjadi saluran gitu ya, bisa menjadi wadah untuk Anda mengadu. Dan pastinya semoga ada perkembangan juga dengan adanya layanan konseling rehabilitasi online ini, bisa bermanfaat juga untuk masyarakat begitu. Dan mungkin ada yang ingin tahu juga, sebetulnya yang termasuk definisi pengedar itu seperti apa sih? Dan sebetulnya hukuman pengedar narkoba itu juga seperti apa begitu? Karena tadi kan kalau dibilang oleh BNNK Nunukan, untuk yang murni dia pecandu difokuskan untuk rehabilitasi begitu. Nanti mungkin setelah yang satu ini akan kami hadirkan informasinya yang kami lansir dari hukumonline.com. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan informasi terkait mengenai definisi pengedar narkotika atau yang termasuk atau yang bisa disebut sebagai pengedar narkotika itu yang seperti apa. Kemudian juga hukuman bagi pengedar narkoba itu seperti apa begitu. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 1 Nunukan.

0: Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Oke, pendengar, tadi sudah saya janjikan ya untuk kita cari tahu yuk lebih jauh tentang apa sih yang termasuk atau tindakan seperti apa yang bisa disebut dia termasuk dalam kategori pengedar narkoba dan jerat hukumannya itu seperti apa begitu. Ini dilansir dari laman hukumonline.com. Di sini dijelaskan bahwa secara eksplisit tidak ada definisi pengedar dalam UU Narkotika dan perubahannya. Namun, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Kemudian, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengertian narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, di laman hukum online ini juga diuraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika, yakni yang menyalurkan narkotika, yang menyerahkan narkotika, penjual narkotika, pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali, pengangkut narkotika, penyimpan narkotika, yang menguasai narkotika, yang menyediakan narkotika, dan yang mengekspor dan atau mengimpor narkotika. Kesimpulannya, jika Anda mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lainnya, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka Anda dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba. Maksud kami pengedar narkotika. Kemudian, masih dalam laman hukumonline.com, di sini dijelaskan, sanksi bagi pengedar narkotika dan obat atau bahan berbahaya narkoba, khususnya pengangkut narkotika, diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 UU Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis atau golongan narkotika dan berat narkotika, yang diuraikan satu persatu sebagai berikut. Pasal 115, angka 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pada pasal 120 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit 600 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, dan mengangkut atau mentransito narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 125, ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Ayat 2,
Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Perlu Anda ketahui juga, pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 dapat dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Pidana mati juga dapat dikenakan bagi pengedar narkoba yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dan 2 apabila narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Sebagai informasi, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang diatur di dalam undang-undang dan merupakan salah satu hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada terpidana. Namun, hukuman mati menurut pendapat para ahli hukum dibenarkan apabila pelaku tindak pidana telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karena, harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Itulah pembahasan mengenai jerat pidana hukum maksimal bagi pengedar narkoba. Pengedar narkoba tadi juga sudah dijelaskan dalam laman ini, di laman hukum online, seperti apa yang termasuk definisi atau dikategorikan sebagai pengedar narkotika. Semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan kita bersama ya pendengar. Dan pastinya mari kita menghindari narkoba, karena kecanduan itu bisa merusak otak kita pendengar. Bahan-bahan yang ada di dalam narkoba, kalau di narkotika juga ya, kalau di konsumsi secara apa ya, memang kan ada juga yang memang dikonsumsinya itu berdasarkan peraturan ya, boleh dikonsumsi secara medis begitu, tapi kan ini dalam konteks penyalahgunaan. Kalau penyalahgunaan kan berarti dia ada perbuatan yang tidak dibenarkan begitu, dan nanti ujung-ujungnya bisa kecanduan. Padahal untuk keluar dari kecanduan itu juga berat. Dan ketika seseorang sudah kecanduan, saya pernah baca kalau nggak salah itu dijelaskan ada efek jangka panjang juga untuk otak si pecandunya begitu. Jadi alangkah baiknya dari awal hindari saja pendengar, untuk menjaga kualitas hidup kita supaya tetap baik, supaya tetap happy juga ya, dan tetap sehat. Itu tadi. Dan tadi kalau Anda sudah mengikuti dari awal, juga sudah kami infokan bahwa BNN Kanunukan akan segera meluncing layanan konseling rehabilitasi online ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ada keluarganya yang Anda ketahui melakukan penyalahgunaan narkotika, mengkonsumsi hingga mungkin kecanduan begitu, bisa ke layanan konseling rehabilitasi online ini untuk mendapatkan jawaban dan bantuan begitu. Mari kita tunggu saja launchingnya kapan dan seperti apa mekanisme pelayanan konseling rehabilitasi online ini. Dan saya sekali lagi menghimbau, mari kita lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika ya pendengar, karena ini efeknya tidak main-main. Ada yang bilang bahwa kemarin saya membaca berita juga, karena kemarin ada berita ini ya, penyelundupan narkotika oleh pilot Malaysia ya, yang berhasil dihentikan di Bandara Soekarno-Hatta. Itu di situ ada yang membahas tentang hal tersebut, di mana ternyata semengerikan itu gitu. Dan itu sudah beberapa kali dilakukan. Ini kalau di berita terbarunya, co-pilot Malaysia Airlines ini diduga sudah 3 kali selundupkan narkoba ke Indonesia. Sangat mengerikan ya pendengar ya. Makanya
kalau ngomongin soal penyalahgunaan narkoba ini nggak hanya di Nunukan aja, tapi di seluruh Indonesia sebetulnya ini merupakan masalah yang masif terjadi. Mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah tahu tapi ya gimana, sudah kecanduan jadi sulit untuk lepas gitu misalnya. Kalau memang ada anggota keluarga atau diri Anda sendiri yang mengalami kecanduan, bisa mencari bantuan, pendengar. Salah satunya tadi seperti yang BNNK mau lakukan ya, ada konseling rehabilitasi online. Itu salah satu caranya. Tapi kembali lagi, harapan saya dan harapan kami semua, Nunukan bisa berkurang angkanya dari kasus penyalahgunaan narkoba. Dan pastinya inginnya Indonesia sehat ya, Indonesia sehat, Indonesia emas. Salah satu caranya adalah dengan tidak menyentuh narkoba, tidak melakukan penyalahgunaan narkoba gitu. Oke, pendengar, semoga informasi hari ini seputar penyalahgunaan narkotika bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan kita jadi lebih aware lagi ya terhadap bahayanya dan juga konsekuensinya jika melakukan pengedaran. Baik, kalau begitu pendengar, saya hadirkan satu lagu untuk Anda dari Sheila on 7.

0: Indonesia. Kebayang gak sih, mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
1: yuk kita hemat listrik.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan siang ini. Dan kembali lagi ya, ini saya pantau lagi cuacanya kembali berawan setelah tadi padahal udah muncul matahari loh, saya lihat-lihat tadi ya. Mungkin untuk Anda ada yang tadi ketinggalan informasi cuaca, ini saya bagikan informasinya ya. Sebetulnya setiap hari RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan menghadirkan laporan perakiraan cuaca pendengar pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Nah, barangkali ada yang tadi terlewat mendengarkan siarannya, ini informasinya untuk Anda. Pada pagi hari ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum, pendengar, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan hujan ringan. Dan pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan serta berpotensi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari maksud kami, cuaca diperkirakan berawan tebal. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 16 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Itu tadi informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini ya, pendengar, 5 Agustus 2026. Semoga informasi perakiraan cuaca ini bisa bermanfaat untuk kegiatan Anda hari ini yang khususnya aktivitasnya berada di luar ruangan atau di laut juga. Jadi bisa mengantisipasi bagaimana yang akan dilakukan kalau nanti turun hujan, kalau nanti mungkin cerah kembali. Tapi kalau dari laporan yang baru saja saya bagikan, ini memang dominannya berawan ya untuk hari ini, meskipun tadi ada perkiraan hujan ringan juga. Semoga bermanfaat pendengar, ini informasinya untuk Anda ya. Kalau misalnya Anda ingin membaca informasi cuaca, itu juga bisa didapatkan di portal resmi RRI, yaitu di rri.co.id. Kemudian bisa juga melalui aplikasi RRI Digital ya, untuk membaca informasi selengkapnya. Baik itu berita, artikel juga, beritanya pun banyak pendengar. Ada berita regional dari wilayah Nunukan, ada juga berita nasional, berita internasional pun ada. Jadi yang belum pernah mampir boleh banget langsung kunjungin aja di www.rri.co.id. Kemudian juga saya mengajak Anda ya, untuk memfollow serta mensubscribe akun sosial media RRI Nunukan. Karena di sosial media kami itu juga di-share banyak informasi yang menarik pendengar. Ada informasi cuaca, ada informasi berita di Nunukan, kemudian artikel juga, info-info menarik maksud kami. Terus ada juga di-share event-event yang akan datang nih, seperti Bintang Radio, itu kan akan datang ya. Mungkin yang belum tahu boleh dikepoin di sosial media kami. Ditunggu juga event Bintang Radionya, mungkin bisa dipersiapkan yang mau join, mau gabung di acara Bintang Radio. Terus kami tuh juga hadir selain di Instagram, TikTok, kami juga ada di Facebook, bisa Anda temukan di LPP RRI Nunukan. Kemudian di YouTube, Anda bisa subscribe juga channel kami, yaitu RRI Nunukan. Kalau di YouTube, ini
apalagi Anda yang suka nonton visual audio, itu langsung ke YouTube aja. Di situ ada podcast, ada obrolan budaya, obrolan-obrolan bersama narasumber, terus ada juga siaran live kalau ada dialog, kemudian Mutiara Pagi, ada berita pagi, itu juga kami hadirkan dalam bentuk visual audio begitu. Nah, untuk itu langsung aja bisa tadi ya mampir ke websitenya RRI, terus juga mampir ke sosial media RRI Nunukan. Oke pendengar, satu lagu saya hadirkan untuk Anda kali ini dari ST12.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan justip tiket. Masalahnya banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Oke, pendengar, ini ternyata tadi ada yang menanyakan kalau info cuaca, perakiran cuaca kerayan hari ini gimana, Mbak, katanya. Oke, maaf ya, tadi kelewat nih, belum terbagikan, ya ampun, maafkan saya ya. Oke, kalau gitu langsung saya bagikan aja untuk perakiran cuaca wilayah kerayan hari ini. Ini menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stamet UVI Semarang merilis perakiran cuaca sebagai berikut. BMKG Stamet UVI Semarang memprediksi cuaca di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Kerayan, Kerayan Timur, Kerayan Barat, Kerayan Selatan, dan Kerayan Tengah berkabut pada pagi hari dan berawan hingga berpotensi hujan lokal pada siang hari. Sementara pada sore hari, cuaca Kerayan diperkirakan berpotensi hujan ringan dan malam hari diprediksi berawan tebal. BMKG Stamet UVI Semarang juga menginformasikan bahwa kecepatan angin di seluruh wilayah Kerayan berkisar pada 0 hingga 27 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 19 sampai 29 derajat Celcius. Masyarakat diharapkan untuk selalu waspada terhadap fenomena cuaca yang terjadi, khususnya bagi masyarakat yang beraktivitas atau bermukim di daerah yang berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Itu tadi informasinya soal perakiraan cuaca wilayah kerayan hari ini ya, pendengar. Tapi ngomong-ngomong soal hujan, ini di wilayah RRI Nunukan juga mulai gerimis-gerimis nih di sini. Agak mirip ya ini dengan apa namanya perakiraan cuaca di Nunukan. Siang hari kan berpotensi hujan lokal. Kalau tadi di Nunukan siang hari sebetulnya berawan tebal, tapi tampaknya di wilayah RRI Nunukan sudah mulai gerimis-gerimis tipis nih, tapi kadang datang, kadang hilang lagi gitu. Oh iya, dan kalau misalnya tertinggal informasi cuaca, bisa juga nih pendengar diikuti informasinya, dibaca beritanya di rri.co.id. Kemudian nanti bisa Anda gunakan fitur filter supaya nanti berita yang muncul di beranda Anda itu berita dari wilayah Kabupaten Nunukan aja. Nah, caranya itu di pojok kiri atas ada simbol seperti peta. Ketika Anda klik, nanti Anda bisa memilih nih, ada berbagai macam pilihan daerah, termasuk ada juga pilihan pusat pemberitaan. Nah, kalau pusat pemberitaan, itu nanti isinya adalah berita-berita yang diunggah oleh pusat pemberitaan RRI. Jadi Anda bisa bebas memilih. Misalnya Anda pengen tahu nih, di Batam ada informasi apa sih? Nanti ketika Anda klik Batam, yang muncul di beranda Anda adalah full informasi yang dipublikasikan oleh RRI Batam. Gitu misalnya, kalau Nunukan ya nanti Nunukan semuanya. Gitu pendengar. Oke, pendengar, kalau gitu tetap bersama kami ya, tetap mendengarkan Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan siang ini.

0: Bagi Anda yang lahir dan besar di era 90-an, tentunya tahu dengan kalimat Home Pimpa Aleum Gambreng. Kalimat ini digunakan oleh anak-anak untuk mengundi siapa yang menang atau kalah menggunakan telapak tangan. Tahukah Anda? Ternyata kata itu diambil dari bahasa Sanskerta, yang kurang lebih artinya, dari Tuhan kembali ke Tuhan, marilah kita bermain. Dari makna tersebut, kita tahu untuk selalu mengingat Sang Pencipta saat melakukan apapun. Selain itu, Home Pimpa juga mengajarkan untuk nerima atau dalam bahasa Jawa, narima.
1: Ya, kita...

0: Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.
1: Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putong Hua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Kali ini informasinya dari dunia sepak bola. Edin Dzeko perpanjang kontrak semusim bersama Schalke. Edin Dzeko resmi memperpanjang kontraknya bersama Schalke selama satu musim. Penyerang asal Bosnia Herzegovina itu akan tetap memperkuat klub Jerman tersebut. Keputusan itu diumumkan melalui laman resmi Schalke. Sebelumnya, masa depan Dzeko sempat menjadi tanda tanya setelah membawa Schalke promosi ke Bundesliga. Dzeko bergabung dengan Schalke pada Januari 2026 setelah meninggalkan Fiorentina. Penyerang berusia 40 tahun itu mencetak 3 gol dari 11 pertandingan. Ia turut berperan membawa Schalke menang 1-0 atas Fortuna Düsseldorf. Hasil tersebut memastikan Schalke kembali tampil di Bundesliga. Direktur olahraga Schalke, Yuri Mulder, menilai Dzeko masih menjadi pemain penting bagi tim. Pengalaman dan kualitasnya dinilai dibutuhkan menghadapi musim baru. Sepanjang karirnya, Dzeko pernah meraih gelar Bundesliga bersama Wolfsburg. Ia juga menjuarai Liga Primer Inggris bersama Manchester City. Selain itu, Dzeko mempersembahkan 2 gelar Piala Italia saat membela Inter Milan. Pengalaman tersebut diharapkan membantu Schalke bersaing di Bundesliga musim 2026-2027. Pendengar, jika Anda ingin mengetahui update informasi olahraga, Anda bisa mengikuti ya siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, yaitu Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nantikan sesaat lagi, pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda.

Freeshell Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dia untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama diri itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering menyebari sebuah permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus menyebari semua dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri.

Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Dua penjuri pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, pertahan, gelandang, dan penyerang. Dekati Perdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus.

Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Witilawi.

0: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI. Itu yang salah liga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Jadi kalau tiba-tiba kita bertanggungjawabkan masalah semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya, selesaikan dulu. Liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita komplain.
1: Selain liga yang saat ini telah berkoordinasi, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai tata liga sepak bola putri yang direncanakan mulai berkoordinasi.

Kabar dari Piala Presiden 2020 dan Jakarta harus mengubur ambisi peraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib telah di partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya jika mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporan.

final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Hindra Indipendiana dan mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya.

0: yang disampaikan Lutfian Syah Krisna.
1: Walaupun sampai nya baru Selasa karena
2: Ibu Tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan di

Bulu Tangkis tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Konon, menurunkan berat badan dapat membantu mengatasi nyeri lutut. Bagaimana bisa? Tahukah Anda, berat badan berlebih membuat sendi-sendi pada tubuh, khususnya lutut, mengalami peningkatan tekanan. Nah, peningkatan tekanan ini berdampak pada rusaknya kartilago atau jaringan dalam tubuh yang melindungi sendi, sehingga menyebabkan peradangan pada sendi. Setiap penurunan berat badan sebesar 0,5 kg, maka beban lutut juga akan berkurang sebanyak 1,5 kg. Bayangkan, jika Anda mampu mengurangi berat badan lebih banyak, tentu beban lutut akan semakin berkurang. Pilihan terapi untuk mengatasi nyeri lutut memang beragam. Namun, dengan menurunkan berat badan, Anda dapat merasakan manfaat kesehatan yang lebih luas. Ayo, sayangi sendi Anda!
1: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan berbagai informasi budaya dan kesenian, tradisi juga akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, "Kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing." Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo, Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya.
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.
3: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Oke, pendengar, untuk informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda mengenai BAMEX didorong jadi penggerak ekonomi masyarakat melalui budaya dan pariwisata. Bawo Mataluo Expo atau BAMEX di Desa Bawo Mataluo, Kabupaten Nias Selatan diharapkan tidak hanya menjadi pagelaran budaya yang bertujuan melestarikan tradisi saja, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal menjadi salah satu tujuan utama yang juga diharapkan pada penyelenggaraan kegiatan tersebut. Budayawan sekaligus penggagas BAMEX, Aristen Manau, mengatakan berbagai stand kuliner, kerajinan, dan produk lokal sengaja dihadirkan dalam BAMEX. Langkah itu dilakukan agar masyarakat memiliki ruang untuk mempromosikan hasil karya sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan. Ia menegaskan, panitia tidak berharap bantuan pemerintah hanya diwujudkan dalam bentuk pembagian dana kepada masyarakat. Yang lebih dibutuhkan adalah sinergi seluruh pihak agar sebuah pagelaran budaya mampu menciptakan peluang ekonomi secara berkelanjutan. Menurutnya, pelaku usaha lokal perlu diberi kesempatan memperkenalkan produk herbal, kuliner, maupun kerajinan khas Bawo Mataluo. Dengan demikian, wisatawan yang datang dapat menikmati pengalaman budaya sekaligus mengenal produk unggulan masyarakat. Kedepan, ia berharap seluruh komitmen dukungan terhadap BAMEX benar-benar direalisasikan. Ia meyakini pengembangan pagelaran budaya yang terintegrasi dengan sektor pariwisata, kuliner, dan kerajinan akan menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya Nias Selatan.

0: Kalimantan Utara. Pulau Sebatik secara administratif dibagi menjadi dua bagian, di mana daratan dan lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sebatik juga merupakan bukti sejarah terjadinya perang antara Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi pada tahun 1962 hingga 1966. Karena Sebatik sangat dekat dari Malaysia, maka di sana diberlakukan dua mata uang, yaitu ringgit dan rupiah. Paling uniknya lagi, di daerah Sebatik terdapat satu rumah yang mana terasnya berada di Indonesia, sedangkan dapurnya berada di Malaysia. Walaupun berada di antara dua negara, kami warga perbatasan tetap cinta Indonesia.
1: Rp20.000 aja Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotal.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebati terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, mendengar. Informasi selanjutnya saya hadirkan untuk Anda mengenai mengenal Jampana, tradisi warisan Sunda yang meriahkan Hari Kemerdekaan. Hari ulang tahun Republik Indonesia selalu diramaikan berbagai tradisi khas dari sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, Pawai Jampana, yang menjadi bagian dari perayaan masyarakat Sunda, khususnya di wilayah Jawa Barat. Dalam bahasa Sunda, Jampana berarti tandu yang digunakan sebagai bagian utama dalam arak-arakan budaya. Tradisi tersebut menampilkan tandu berisi hasil bumi, makanan khas, serta kerajinan masyarakat setempat. Jampana biasanya dipanggul 2 hingga 4 orang menuju lokasi yang telah ditentukan panitia penyelenggara. Sepanjang perjalanan, iring-iringan pawai diiringi alunan musik tradisional maupun modern yang dimainkan secara langsung. Bentuk jampana dibuat beragam sesuai kreativitas masyarakat yang membuatnya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan RI. Misalkan, jampana menyerupai rumah, singa, burung, naga, maupun bentuk lainnya yang dihiasi berbagai hasil bumi. Isi tandu umumnya berupa pisang, ubi, buah-buahan, opak, kerupuk, wajit cililin, serta makanan khas lainnya. Seluruh makanan tersebut digantung pada tandu hingga membentuk hiasan yang menarik perhatian masyarakat. Setelah pawai selesai, hasil bumi dan makanan yang dibawa dalam tandu dapat diambil masyarakat. Dan sebagian makanan juga disantap bersama sebagai simbol kebersamaan dan ungkapan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Namun, tradisi tersebut tidak hanya digelar saat HUT RI, tetapi juga pada berbagai peringatan hari besar daerah. Pawai Jampana menjadi salah satu upaya masyarakat Sunda melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Melansir dari situs pameran bersama Museum Ronggowarsito, Jampana telah digunakan sejak lama dalam tradisi masyarakat Sunda. Salah satu koleksinya berupa Tandu Garuda Mina, koleksi Museum Sri Baduga Bandung yang pernah dipakai mengarak pengantin sunat pada 1930. Dalam perkembangannya, jampana tidak lagi digunakan sebagai tandu pengantin sunat semata. Tradisi tersebut kemudian berkembang menjadi arak-arakan budaya yang menampilkan hasil bumi serta makanan khas masyarakat. Di balik kemeriahannya, pawai jampana juga mencerminkan nilai gotong royong, berbagi, dan kebersamaan antar masyarakat. Nilai tersebut menjadikan tradisi ini tetap lestari sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan hingga sekarang.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Nunukan Siang selengkapnya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah. Jadi, merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Bahasa Tidung dialek Tarakan merupakan bahasa Tidung yang pertengahan karena dipahami oleh semua warga suku Tidung. Beberapa kata bahasa Tidung masih memiliki kesamaan dengan bahasa Kalimantan lainnya.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Kemudian nilai bagaimana investasi ya program pemerintah untuk jangka panjang peningkatan kualitas SDM. Adik-adik suatu saat nanti bisa berkontribusi ke pembangunan daerah dalam ikhlas.
2: Banyak ini motor tander-tander atau geleng kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari hanya butuh hanya 2-2 liter saya 3 liter kita harus mengikut juga antri panjang.
0: Sari Berita. Pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tunggarani. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi siang ini terkait beasiswa. Pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Laporan Ferry Herdiansyah.
3: Program beasiswa tersebut merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Pelepasan calon mahasiswa dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan.
1: Yang pertama, untuk 2026, ini yang hari ini dilepas ini untuk 19 orang dengan berbagai prodi ya. Harapan kami tentunya adik-adik ini, untuk anak-anak inilah, bisa lancar dari proses perkuliahannya tanpa hambatan, sehat, kuat ya, karena bagaimanapun perkuliahan ini

0: jangka panjang peningkatan kualitas SDM. Tentunya pada akhirnya kita ingin berharap adik-adik suatu saat nanti bisa berkontribusi kepada pembangunan daerah dalam kelas.
1: Salah satu penerima beasiswa, Muhammad Fauzan Ayatullah, merupakan lulusan SMA 1 Negeri Nunukan yang diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar. Ia menyatakan siap membawa nama baik Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan selama menempuh pendidikan.
2: Tentunya membawa nama daerah, terutama daerah perbatasan, sebagai bukti di Makassar sana bahwa perbatasan itu bukan sebagai halangan, tapi itu sebagai salah satu bukti kita untuk membawa nama perbatasan menjadi lulusan terbaik dari Universitas Hasanuddin.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Informasi berikutnya, salah seorang warga Nunukan Muhtar mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
4: Salah seorang warga Nunukan Muhtar mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
5: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau gereng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumpromi sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
4: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
5: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu. Karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
4: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Bupati apresiasi keberhasilan Bea Cukai dalam upaya menggagalkan penyelundupan rotan ilegal ke luar negeri. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang berhasil menggagalkan upaya ekspor rotan ilegal di wilayah hukum Kabupaten Nunukan. Keberhasilan ini membuktikan jika kerjasama selama ini bisa membuahkan hasil yang nyata. Jika bisa kompak dan saling mendukung, pelanggaran seperti penyelundupan ini bisa dicegah bersama-sama.
8: Rotan merupakan kekayaan alam Indonesia yang punya nilai ekonomi tinggi. Dari rotan inilah banyak industri mebel dan kerajinan tumbuh dan berkembang, membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi dan di masyarakat.
7: Irwan menegaskan jika ada yang mencoba menyelundupkan atau mengekspor rotan secara ilegal, tentu dampaknya bukan sedikit. Yang rugi bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Pelaku usaha yang taat aturan, bahkan industri dalam negeri yang seharusnya menikmati nilai tambah dari komoditas ini.
8: Bahwa negara hadir, tidak boleh

0: Ada pihak yang merasa bisa mengambil keuntungan dengan cara melanggar aturan. Penegakan hukum harus berjalan supaya kekayaan alam kita benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, kita paham betul tantangan yang kita hadapi, harus keluar masuk barang cukup ramai, serta wilayah perbatasan yang juga sangat luas sekali. Karena itu, pengawasan tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu instansi saja.
1: Pemerintah Kabupaten tentu akan terus mendukung langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah juga akan terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha agar menjalankan usaha dengan lurus dan tidak menabrak aturan. Karena usaha yang baik itu bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi juga harus membawa manfaat, memberikan ketenangan hidup, dan membawa keberkahan. Dalita Reri melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Basnas nunukan salurkan bantuan sosial lintas sektor, sasar duafa, pelaku UMKM, hingga nelayan perbatasan. Laporan Mimin Muslimin.
3: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nunukan menggelar pendistribusian bantuan sosial lintas sektor dalam rangka menguatkan kepedulian masyarakat melalui gerakan Zakat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyaluran bantuan tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat penerima manfaat atau mustahik, mulai dari kaum duafa, pelaku UMKM, anak-anak stunting, hingga nelayan di wilayah perbatasan. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat Basnas Kabupaten Nunukan, Haji Halisa, mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut dengan melibatkan banyak elemen instansi pemerintah daerah dan TNI agar tepat sasaran. Salah satu bantuan program pendistribusian penyerahan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi para nelayan di Kabupaten Nunukan. Penyaluran paket sembako nelayan tersebut diserahkan melalui pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan. Haji Halisa menjelaskan penyerahan bantuan nelayan tersebut akan dikemas dalam momen bersejarah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Hari ini kita melaksanakan pendistribusian ada dua apa, sembako, kemudian paket Pramuka dalam bantuan Jambore Nasional sebanyak 27 anak, kemudian ada stunting, bantuan paket untuk nelayan 300 orang yang diserahkan kepada Lanal, makanya Lanal hadir. Kemudian ada bantuan modal usaha sebanyak 25 orang.
3: Selain bantuan karitatif, Basnas Nunukan juga menyalurkan bantuan permodalan kepada 25 pemilik usaha mikro, kecil dan menengah yang mendambakan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Penerima bantuan modal usaha tersebut didominasi oleh para pelaku usaha sektor kuliner.
4: Bisa nanti bisa meningkatkan usahanya, bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan memang Basnas berharap dari mustahil menjadi bisa berubah jadi musaki.
3: Kegiatan pendistribusian turut dihadiri dan disaksikan oleh perwakilan dari bagian Kesra Set dan Nunukan, Dinas Sosial, Dinas Perindakop, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Secara simbolis, Basnas menyerahkan 15 paket sembako dari total 200 paket duafa yang dialokasikan. Melalui program tersebut, Basnas Nunukan berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Berhasil lolos seleksi ketat, 43 anggota Paskibraka Nunukan 2026 sejak Selasa 4 Agustus mulai masuk asrama BKPSDM untuk mengikuti pemusatan latihan. Kembali, Mimin Muslimin menyampaikan laporannya.
3: Sebanyak 43 siswa-siswi terbaik Kabupaten Nunukan yang terpilih sebagai calon pengibar bendera pusaka atau Paskibra tahun 2026 resmi memasuki pemusatan latihan atau training center. Kedatangan para peserta di Mes BKPSDM Nunukan pada Selasa kemarin menandai dimulainya karantina intensif menuju puncak peringatan hari ulang tahun HUT RI ke-81. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Hasan Basri mengungkapkan 43 anggota Paskibra tersebut merupakan hasil penyaringan ketat dari total 200 pendaftar yang berasal dari 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Seluruh peserta yang terpilih telah melewati berbagai tahapan tes komprehensif, mulai dari seleksi administrasi, tes CAT atau menguji inteligensi dan wawasan kebangsaan, tes fisik, tes samapta dan baris berbaris, pemeriksaan kesehatan hingga tes psikologi. Memasuki hari pertama karantina, para anggota Paskibra menjalani tradisi penjemputan atau dikenal dengan prosesi tantingan. Prosesi tersebut bertujuan untuk mentransformasi kebiasaan dan membentuk karakter mandiri serta disiplin pada diri setiap peserta dalam memulai latihan berat. Melalui gemblengan selama pemusatan latihan, pihak Kesbangpol berharap para anggota Paskibra tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pemusatan latihan di Mes BKPSDM tersebut berlangsung selama 2 minggu hingga 14 Agustus 2026. Setiap harinya para peserta peserta akan menjalani skema pelatihan intensif yang terbagi dalam sesi siang dan sesi malam.
5: Namanya tantingan atau penjemputan. Mereka akan siap memasuki mes untuk melakukan TC. Proses tantingan itu untuk melepaskan misalnya yang manja sedikit, nah, tidak boleh lagi manja. Yang tadinya tidak bisa cuci pakaian sendiri, di sini harus cuci pakaian sendiri. Jadi itu kita kasih pengertian-pengertian itu.
3: Pada siang hari peserta digembleng dengan latihan fisik, peraturan baris berbaris di jalan raya, serta simulasi pengibaran di halaman kantor bupati. Simulasi tersebut menyerupai kondisi aktual agar para petugas siap secara mental dan teknis pada hari pelaksanaannya nanti. Sementara pada malam hari, peserta dibekali dengan pendalaman materi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Selain 43 peserta yang bertugas di tingkat kabupaten, Kesbang Polunukan juga mencatat telah mengirimkan 8 peserta terbaik hasil seleksi daerah untuk bersaing di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sebanyak 38 calon paskibraka Kabupaten Nunukan mulai menjalani karantina dengan jadwal latihan yang padat menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 38 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Nunukan mulai menjalani karantina sejak 4 Agustus. Mereka akan digembleng hingga 15 Agustus untuk mempersiapkan tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Persiapan tahun ini berlangsung lebih singkat dibanding biasanya. Waktu latihan yang hanya sekitar 10 hari membuat seluruh rangkaian pembinaan harus dilakukan lebih intensif. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesbang Pol Kabupaten Nunukan, Emiliana mengatakan, seluruh peserta telah lolos seleksi di tingkat kecamatan dan kini fokus menjalani karantina menjelang hari pelaksanaan.
7: Kemarin mereka setelah masuk, kita pembukaan tantingan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kesbang Pol Kabupaten Nunukan. Setelah itu, karena waktu yang cukup mepet, malamnya kita langsung latihan.
6: Untuk mendukung proses latihan, Kesbang Pol melibatkan pelatih dari TNI, Polri, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata, dan Purnapaskibraka Indonesia Kabupaten Nunukan. Komposisi pelatih tersebut dipertahankan karena dinilai efektif membina calon paskibraka setiap tahunnya.
7: Untuk pelatih tahun ini, koordinator itu Lanal. Jadi tetap seperti tahun sebelumnya, untuk pelatih itu kami melibatkan Angkatan Laut, Kodim, Polres, dan kami juga mengikut sertakan dari Pemuda Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga. Untuk yang Purnapaskib itu kami tetap libatkan sebagai pamong.
6: Emiliana juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalani karantina. Ia menilai jadwal latihan yang padat menjadi tantangan bagi para peserta selama masa karantina, sehingga perlu menjaga stamina agar siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa Harapan Energi Baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan pemotor. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tungerani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Kalau Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.
4: Saatnya kita ikuti Pro Dangdut, Dangdut Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Oke, pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di segmen yang sudah Anda tunggu-tunggu mungkin ya seharian ini. Ada segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di segmen ini kami buka line interaktif untuk Anda. Boleh mau request lagu dangdut mau diputarkan sore ini, boleh banget. Request aja, bisa dikirimkan ke 0811-5311-945. Requestnya ini bisa dikirim aja ke WhatsApp kami, chat atau VN juga boleh, atau kalau mau SMS atau telepon juga boleh banget. Bisa ke nomor 0811-5311-945. Tadi udah sempat bersemangat sedikit ya, ada lagunya King Nasar yang seperti mati lampu, terus agak mendayu dikit tadi habis mendengarkan lagu My Darling. Oke, line interaktif masih dibuka ya, untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Pro Dangdut hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah bersama saya Rista dan juga tim Nunukan Siang yang bertugas di hari ini. Dan pendengar, saat ini kebetulan sudah ada masuk satu telepon nih dari pendengar kita, pendengar setia kita nih. Kita sapa dulu yuk. Halo, selamat sore Bang Herman.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Rista.
0: Waalaikumsalam.
1: Adalah kita.
0: Oh, ini kayaknya jadi saya menunggu Bang Herman nyanyi lagi nih. Soalnya di yang minggu lalu kan nyanyi nih.
1: Cuman sebaik saja ya. Tapi kita apa yang membuat kita semangat dalam menempuh sehari-hari dalam menjalani kehidupan kan begitu.
0: Betul sekali. Oke, tapi sebelumnya kabarnya gimana nih Bang Herman hari ini?
1: Kalau kabar untuk saat ini, alhamdulillah sehat baik walafiat begitu.
0: Alhamdulillah. Kalau di Aceh sana BBM aman ya stoknya ya?
1: Kalau kita bilang aman nggak juga, Mbak Rista. Soalnya kalau kita dari Aceh ke Sumatera atau dari Aceh ke Medan lah. Itu kalau mobilnya, kalau misalnya kalau dari Aceh ke Medan kan biasanya berangkatnya kalau jam 8 malam berangkat, itu jam 5 pagi sudah sampai. Tapi kalau sekarang, kalau misalnya jam 8 malam berangkat, malam besoknya belum tentu nyampe karena minyak sangat, sangat langka, Maris.
0: Oh, berarti sama ya. Di Nunukan juga nih, Bang. Dan barusan juga rame karena antriannya tuh panjang banget, ada yang gak kebagian juga meskipun udah ngantri panjang gitu loh.
1: Ya, jadi kan kita ya selaku masyarakat mau bagaimana kan kita gak tahu, yang lebih tahu kan pemerintah ya kan.
0: Jadi ya yang bisa dilakukan hemat BBM.
1: Ya, tapi ya mau hemat gak juga, tapi kalau kita gak hemat mau beli di mana coba kan.
0: Yang repot sih memang yang pekerjaannya emang butuh BBM sih Bang. Itu repot butuh banget BBM, soalnya.
1: Contohnya kalau kami kan kadang-kadang ngirim barang ke Medan, data hari besoknya masuk, tahu-taunya ada lusa, kadang-kadang bisa hari, bisa 3 hari, 4 hari.
0: Bener banget. Jadi terhambat
1: ekonominya
0: ya.
1: Ekonominya kan lari ke ekonomi itu kan, kesannya kan lari ke ekonomi kan.
0: Iya sih, benar. Aduh, semoga bisa balik lagi lah ya stoknya. Soalnya agak mengkhawatirkan nih jadinya. Dan merepotkan ya, banyak orang juga.
1: Ya harapannya begitu, Mbak. Harapan begitu, mudah-mudahan kita lancar seperti biasa. Arang melintang ini tidak harus terjadi di Jakarta Raya ini. Kalau kita minta seharusnya kan, tapi ya kita doakan aja demikian begitu.
0: Betul. Bang Herman.
1: Semua orang tidak menginginkan, pasti semua orang tak menginginkan hal-hal yang tidak ingin terjadi kan. Semua orang mana ada yang ingin begini begitu kan?
0: Iyalah, pinginnya semua mah lancar-lancar aja.
1: Ya semua lancar-lancar aja semuanya begitu.
0: Bang Herman mau nanya dong. Kan ya, ada yang bilang katanya kalau lagu-lagu zaman dulu itu katanya lebih memorable daripada lagu sekarang. Bang Herman setuju nggak?
1: Saya setuju. Karena lagu sekarang sama lagu yang dulu itu sangat jauh. Ya sekarang orang juga berkarya, kita semua menghargai setiap karya-karya insan kan begitu. Tapi kesannya Kenapa saya harus mengatakan demikian? Contohnya saja begini, Mbak Rizka. Ini contoh yang sangat sangat mudah kita temukan dan sangat mudah kita cerna. Misalnya lagu lama sama lagu-lagu sekarang, misalnya katakanlah dibandingkan misalnya lagu Roma Irama katakanlah, ataupun lagu Mini Jet atau siapalah begitu kan. Jadi semua orang itu, anak-anak baru sekarang juga melekat dengan lagu-lagu itu. Nah, pertanyaannya lagu yang kemarin kemana kan begitu. Tapi tidak harus demikian juga. Tapi semuanya kita harus menghargai, semuanya kita harus cintai, apalagi itu karya anak negeri. Semua orang berkarya bagus, semua orang diapresiasi. Karena kalau lagu-lagu lama memang sangat kental dengan isi-isinya, kan begitu. Kalau sekarang kentalnya dengan penuh, ya, ya nggak tahu lah kan. Cuman itu kan mungkin itulah karya mereka, itu aja Mbak Riz. Itulah karya-karya mereka.
0: Sama mungkin ya ada pengaruh mengikuti zaman sama selera juga mungkin sih ya Bang ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Karena selera dan zaman ini dia seiring ya Mbak Riz.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, karena misalnya sejaman kita dulu, misalnya katakanlah sejaman Mbak Riz Karbaja dulu, alirannya begini, seleranya begini, mungkin sambil duduk atau sambil lari mengenang masa itu, ini kayak dulu, kayak aku dulu ini ya, kayak masa ini dulu kan gitu, akhirnya lari ke kenangan, mungkin terinspirasi dengan lagu-lagu itu.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Itu dia.
0: Oke, Bang Herman, kalau di sore ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Oh, saya mau dengar lagu ini, lagu apa namanya, milik milik Revina.
0: Ervina?
1: Revina.
0: Oh, Revina.
1: Ya. Ya, judulnya Cinta di Balik Trali lah.
0: Cinta di Balik
1: Trali.
0: Kok enggak ada ya, Bang?
1: Enggak ada.
0: Oh, atau judulnya yang Terali Besi.
1: Oh iya, ya Terali Besi ya. Terali Besi di situ ya.
0: Iya.
1: Oh, itu judul aslinya Cinta di Balik Trali itu, Baris. Itu apa yang punya itu.
0: Oke. Berarti di remake gitu ya.
1: Iya, tapi tak apa, yang penting lagunya ada kan gitu.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam saya ya. Pertama buat Barista yang lagi tugas. Kemudian juga buat Bang Adi, Bang Rusdi, Mbak Tiara, Mbak Angel, Mbak Wina, Mbak Sasa. Itu semalam kayaknya saya dengar ada penyiar baru, siapa itu?
0: Semalam? Enggak ada, Pak. Semalam ada. Itu harusnya siapa? Semalam? Semalam waktu itu Kak rindu, Wina.
1: Sama Nunuk apa, Waktu Ruang Rindu kayaknya suara baru kayaknya.
0: Enggak, semalam harusnya Kak Wina sih.
1: Oh, Wina?
0: Iya.
1: Oh.
0: Lama enggak ini kah?
1: Apa saya yang salah tingkah mendengar suaranya?
0: Tapi gabung enggak ke Ruang Rindu tadi malam?
1: Ya, ada mau masuk, rupanya sudah terlambat. Aku mau masuk semalam sudah lagu terakhir.
0: Oh, iya.
1: Itulah pas ku dengar ini kayaknya suara penyiar baru ini. Rupanya Wina ya. Ya, semoga Mbak Wina bisa ganti-ganti suara. Buat saya penasaran aja. Kemudian juga buat Pak Ketani Milenial, Bang Bintang Pratama, juga buat Palma. Palma sudah lama, setelah hari itu saya dengar suaranya, sampai sekarang gak dengar lagi. Mudah-mudahan dia lagi dengar kan.
0: Mudah-mudahan.
1: Kemudian juga buat Pak Alimin, juga buat Putri, kemudian buat Viola di Makassar, Riona di Kupang, dan keseluruhannya ya dari A sampai Z lah, biar kawan-kawan kebagian waktu, biar sapa menyapa sekali-kali kan, sekali-kali sapa dong kita di sini di Aceh ini, biar nanti sapa menyapa kita di udara.
0: Siap ya. Siap.
1: Oke, Marissa, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama, Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Herman, yang udah bergabung di Prodangdut hari ini. Yuk, yang mau gabung juga boleh banget, bisa ke 0811-5311-945. Nanti bisa request lagu, bisa juga kirim salam ya buat orang-orang tercinta, atau mungkin teman lama yang lama banget gak dijumpai, lama banget gak ketemu, langsung aja boleh disampaikan di sini. Siapa tahu dia lagi dengerin juga. Oke, kalau gitu langsung saya puterin aja ya request dari Bang Herman nih, Revina, yang judulnya Trali Besi.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur

0: meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Ada yang baru dari Rehab?
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN

Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dan juga tim Nunukan siang ini yang bertugas di hari Selasa 5 Rabu 5 Agustus 2026 di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sudah ada request ya dari Bang Herman yang judulnya Terali Besi dari Revina. Oke, terus saya lanjut putar ke tadi ada dari Arafik pandangan pertama ya. Dan pendengar yang mau gabung di Pro Dangdut hari ini boleh banget bisa join di 0811-5311-945 atau bisa juga gabung di live TikTok kami nih, karena hari ini spesial banget Pro Dangdut juga kita live TikTokin sekalian aja ya di sosial media kami @rri_nunukan. Yang mau request yang lagi gabung di live TikTok, makasih udah gabung. Kalau mau request boleh juga ya, bisa komen aja, nanti kami putarkan lagunya selama durasinya masih, oke? Dan pendengar, barusan ini tadi ada WhatsApp dari Aris katanya. Dia dari Nunukan. Kak, mau request dong lagunya Guyon Waton yang Wirang. Waduh, kayaknya nih Mas Aris lagi galau banget ya. Request lagu Wirang. Kalau yang tahu artinya pasti tahu sih, ini lagunya super duper galau. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti kita puterin lagunya ya, Mas Aris. Terus ini ada juga dari Kak Elisa. Dia dari Sebatik. Hai Kak, aku mau request dong lagu dari Cita-Citata yang judulnya Goyang Dumang. Oke, makasih Kak Elisa. Nanti aku puterin ya lagunya dari Cita-Citata yang Goyang Dumang. Jangan lupa ya, nanti kalau lagunya diputer Kak Elisa dan juga mungkin yang lagi dengerin Pro Dangdut hari ini, jangan lupa ikutan bergoyang ya di sore ini. Dan pendengar, ayo yang mau gabung di Pro Dangdut hari ini bisa ke 0811-5311-945 atau bisa juga gabung di live TikTok RRI Nunukan. Terus nanti kalau mau request, mau kirim salam juga boleh. Tinggal diketik aja di komen mau diputerin lagu apa, lagu dangdut apa, oke? Oke, kalau gitu saya puterin dulu aja dari yang tadi ya Mas Aris. Kelewatan nih, ternyata Mas Aris juga ada ini, mau kirim salam katanya untuk orang tercinta. Oke, orang tercintanya siapa nih? Tapi kok lagunya galau, mungkin mantannya kali ya. Tapi ya udah, kita puterin ya Mas Aris ya. Ini ada Guyon Waton Wirang, sama nanti selanjutnya ada dari requestnya Kak Elisa tadi yang judulnya Goyang Dumang dari Cita-Citata. Kita dengerin dulu yang Guyon Waton judulnya Wirang. Selamat menikmati.

Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti, gunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Oh, begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang. Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Adik Nisa.

0: Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air dengan santannya. Santan lalu dipanaskan dan diaduk hingga menguning dan menjadi minyak kelapa. Ayo, silakan dicoba.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, ini kebetulan di TikTok sudah ramai ya yang bergabung, banyak yang komen-komen juga nih. Salah satunya ada dari Kak Aktorimbe. Mau request dong, Kak, akhir sebuah cerita. Salam dari seputaran SMK. Siap, Kak Aktorimbe. Udah saya siapin ya. Ini yang saya puterin nanti akhir sebuah cerita dari Evita Mala ya. Terus ada juga nih, ada Kak Urang Banjar sudah bergabung. Ada Pak Jali Boy. Assalamualaikum, saya nyimak dulu. Siap. Dari Sedadap katanya. Oke, Pak Jali. Mbak mau request rindu tapi malu, Mbak. Oke, Pak Jali, rindu tapi malu ya. Ini dari siapa? Kalau misalnya nanti belum dibales, nanti saya puterin rindu tapi malu yang punyanya Cutrani ya. Oke, ini ada Kak NY. Boleh request? Boleh. Aneh-aneh nih, Kak NY memang lucu ya nih kayaknya orangnya nih. Request bensin, judulnya gak ngantri katanya. Mungkin ini pengalaman pribadi nih. Tadi udah ngantri hari ini. Oh enggak, ternyata gak ngantri hari ini ya. Tapi mungkin baca berita atau tahu dari temennya juga yang hari ini ngantri panjang tapi gak dapet. Aduh, sedih banget ya. Semoga sih besok ada stok lagi ya, dan bisa kebagian semua nih warga Nunukan yang lagi cari BBM. Hai Kak My Story, salam sama Kak Rahmi, Kak dari Angga. Oke, nanti saya sampein ya ke Kak Rahminya. Nanti saya chat deh Kak Rahmi, soalnya kebetulan udah pulang nih Kak Rahminya. Oke, ini nanti saya puterin dulu ya. Ini tadi ada request juga barusan dari Kak Rama DCC. Request Kak Selfie Yama, sampaikan rindu. Oke, nanti sekalian aja tiga lagunya saya puterin ya. Dari tadi yang Evita Mala akhir sebuah cerita, terus ada Cutrani rindu tapi malu, sama sekalian nanti punyanya Kak Rama DCC requestnya Selfie Yama, sampaikan rindu. Oke. Dan pendengar, kalau Anda yang lagi mendengarkan siaran RRI Pro 1 Nunukan di Pro Dangdut, mau gabung juga bisa di 0811 5311945. Requestnya bisa dikirim via WhatsApp, bisa via chat, bisa via SMS, telepon, atau mau VN juga boleh. Atau kalau mau gabung di live TikTok juga oke, karena hari ini spesial banget. Pro Dangdut kami siarkan via live TikTok juga di TikToknya RRI Nunukan di @RRI_Nunukan. Oke, kalau gitu saya putarkan dulu ya. Ada tiga lagu request nih hari ini. Tadi ada dari Evita Mala dulu ya, yang akhir sebuah cerita. Terus nanti dilanjut sama Rindu Tapi Malu dari Cutrani, dan juga nanti dari Sylvia Ma yang sampaikan rindu. Kita dengarkan dulu yuk yang Evita Mala akhir sebuah cerita. Selamat mendengarkan.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro Satu Nunukan dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi sebelum saya mengakhiri live di TikTok, ada request nih. Tadi minta diputerin Rafiq ya, yang judulnya Pusing. Oke, nanti saya puterin ya. Dan sebelum itu saya mau berterima kasih juga untuk Anda semua yang sudah mengikuti siaran hari ini bersama kami tim Nunukan siang ini di edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Untuk Anda yang belum berkesempatan bergabung di Pro Dangdut hari ini, bisa gabung di edisi selanjutnya, di mana Pro Dangdut itu hadir setiap hari ya pendengar, pada pukul 14.30 hingga 16 waktu Indonesia Tengah. Kalau begitu saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti setelah saya akan digantikan oleh Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan sore ini. Terima kasih banyak pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami, baik lewat terestrial maksud kami, atau juga via streaming. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri ya pendengar. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan, di mana saja Anda berada. Melanjutkan kebersamaan kita untuk di kesempatan hari ini, hadir bersama kami tim Nunukan Sore. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami, menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Di edisi siar hari ini, di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, pendengar, kami awali kebersamaan kita di program Inflasi dan Investasi. Informasi seputar inflasi dan juga investasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 sore hari nanti. Silahkan ya, kami juga ajak partisipasi Anda, bila mana ada informasi-informasi terkait program kita, boleh Anda hadirkan, atau juga sekedar ingin mengabarkan kepada kita nih seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, boleh di sambungan kami 0811 5311945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah justip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus justip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan justip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku justip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Baik, pendengar, untuk di program Inflasi dan Investasi sore hari ini kami hadirkan informasi seputar dinamika inflasi saat ini yang menunjukkan pergerakan harga kebutuhan pokok dan juga energi yang fluktuatif ya, sehingga strategi investasi yang paling relevan bagi masyarakat adalah dengan memilih instrumen pelindung nilai atau inflation hedging, dan pendengar, yang juga pastinya imbal hasilnya di atas tingkat inflasi untuk menjaga daya beli. Dan seperti apa pula untuk dinamika inflasi bagi masyarakat ya, ini menjadi pendorong utama kenaikan harga komoditas global, rantai pasok yang tidak stabil, serta fluktuasi permintaan domestik sangat mempengaruhi indeks harga konsumen atau IHK, dan pastinya akan berdampak dengan penurunan daya beli masyarakat jika dikenaikan pendapatan tidak sembanding ya dengan laju kenaikan harga barang dan juga jasa atau cost push maupun demand full inflation. Kami hadirkan masih informasi seputar inflasi dan investasi, dan juga untuk teman-teman yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan di program Inflasi dan Investasi, barangkali ada informasi juga ingin dihadirkan seperti itu ya. Ada beberapa edukasi juga terkait inflasi atau juga seperti apa nih untuk berinvestasi yang baik tentunya untuk masyarakat, seperti apa untuk penyimpanan, barangkali boleh hadirkan informasinya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811 5311945.

0: Keran bocor ini mengeluarkan 60 tetes air setiap menit. Kalau terus menetes seperti ini, dihitung-hitung setiap bulan ada sekitar 720 liter air yang terbuang.
1: Sementara Bapak...
2: Aduh, Pak, banyaknya juga kok pakai air nih. Kok buang-buang air di rumah nih, banyak betul.
3: Janganlah Bapak marah-marah, Mas. Bentar aja aku dicuci motor. Dikit aja, Mas. Nanti aku matikan kerannya.
1: Terus Mama...
4: Halo, Say. Tahu kan ada gosip?
1: Iya.
3: Ma, kalau cuci piringnya gosip dulu. Itu airnya terbuang-buang. Mahal bayar air.
1: Padahal setetes air berharga untuk kehidupan.
2: Pak, oh Pak. Ih, mana lagi si Bapak tuh? Airnya mati, Bani. Kita mau cuci piring. Oh, Pak.

Ibu dengar Anda masih bergabung bersama kami untuk di sore hari ini di program Inflasi dan juga Investasi. Kembali selamat sore untuk Anda yang barangkali ya baru saja menemui frekuensi kami untuk di wilayah Nunukan FM 96,3 MHz. Kemudian juga untuk pendengar kita yang berada di Pulau Sebatik yang saat ini sedang bergabung di frekuensi FM 91,5 MHz dan pendengar RRI Nunukan yang saat ini berada di wilayah Krayan sedang mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 92,7 MHz. Selamat sore dan pastinya untuk sore hari ini semoga semuanya dalam kondisi sehat juga ya, kalaupun ada yang sakit ya. Ayo jangan ingkar untuk mematuhi resep dokter ya, obatnya segera diminum pokoknya biar cepat kembali pulih dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Informasi seputar inflasi dan juga investasi pendengar, di mana hal ini juga ada kaitannya terkait bagaimana perubahan harga ya, dan seperti apa pula kondisi ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan finansial sehari-hari. Nah, hal tersebut juga misalnya nih perubahan harga dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi cara kita mengatur uang ya. Ketika harga barang kebutuhan naik sementara pendapatan tetap, daya beli akan menurun dan akibatnya masyarakat biasanya mulai mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting, mencari barang dengan harga lebih murah atau juga barangkali bisa dengan menunda pembelian barang yang mahal. Sebaliknya pula, ketika harga lebih stabil dan kondisi ekonomi membaik, masyarakat cenderung lebih percaya diri untuk berbelanja, menabung, atau bahkan ya berinvestasi saat itu. Oleh karena itu, memahami perubahan harga dan kondisi ekonomi membantu setiap orang membuat keputusan keuangan yang lebih bijak agar kebutuhan tetap terpenuhi dan juga kondisi keuangan tetap sehat. Dan pastinya yang kita harapkan adalah pengeluaran dan juga pemasukannya paling tidak lebih besar pemasukan lah, seperti itu ya. Biar bisa juga nih seperti apa untuk pengeluaran tak terduga misalnya yang terjadi, atau barangkali ada hal-hal yang ingin dibeli, atau juga apalagi nih barangkali pengeluaran-pengeluaran yang biasanya sering terjadi di saat keuangan lagi menipis. Nah, ini bisa terpenuhi lah seperti itu kalau pemasukannya pastinya lebih besar ya dari pengeluaran. Kami hadirkan informasi masih seputar inflasi dan investasi. Boleh ya untuk Anda yang juga ingin share informasi di program yang sama juga silahkan, atau juga hal-hal lainnya ingin Anda sampaikan informasinya terkait bagaimana strategi investasi yang relevan barangkali untuk masyarakat, boleh silakan. Kami tunggu di 0811 5311945.

0: Kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb. Dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb. Apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebep.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Mendengar strategi investasi yang relevan bagi masyarakat, contohnya dengan berinvestasi dari emas logam mulia, ya, aset safe haven tradisional yang terbukti efektif melawan penurunan nilai mata uang dalam jangka panjang. Dan barangkali ada juga pendengar kita yang saat ini berinvestasi di emas atau logam mulia seperti itu, ya. Dan selanjutnya adalah dengan surat berharga negara, yang mana instrumen seperti ORI atau juga sukuk retail ini yang diterbitkan oleh pemerintah menawarkan kupon kompetitif di atas rata-rata inflasi dengan risiko rendah. Kemudian juga dengan saham sektor defensif, pilihan pada emiten barang konsumsi primer, ya, kesehatan dan utilitas yang tetap dibutuhkan masyarakat dalam kondisi apapun. Dan terakhir adalah dengan berinvestasi dari reksadana pasar uang atau RDPU, tempat menempatkan dana darurat atau kas jangka pendek agar likuid dan tetap memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada rekening tabungan biasa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, masih informasi seputar inflasi dan juga investasi untuk Anda. Terima kasih yang sudah menyapa kami di 0811531145. Ya, boleh untuk Anda yang saat ini juga ada informasi ingin Anda sampaikan terkait bagaimana atau saat ini Anda sedang berinvestasi apa, seperti itu boleh untuk sharing informasinya. Atau Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa nih untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda, juga silakan.

sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun, tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

Mendengar hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap daya beli masyarakat, di mana dengan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat menyebabkan penurunan pendapatan real, yang mana hal ini membuat kemampuan konsumsi masyarakat juga ikut menurun. Dan ini juga terjadi pada saat perubahan harga dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Perubahan tersebut kemudian mempengaruhi kebutuhan finansial sehari-hari, seperti apa yang dibeli, kemudian juga berapa banyak yang dibeli, berapa banyak yang ditabung, dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengeluaran atau investasi. Dan pastinya dengan memahami kondisi ekonomi, masyarakat nantinya akan dapat menyesuaikan pengelolaan keuangan sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan meskipun terjadi perubahan harga. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda terkait inflasi dan juga investasi yang kami hadirkan sore hari ini bersama kami tim Nunukan Sore. Baik, dan pendengar, kami akhiri untuk di program inflasi dan investasi. Untuk Anda kembali kami informasikan, jangan lewatkan tepat pukul 17 sore hari nanti. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi dari Kornus 8, hadir informasi dari RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami tim yang bertugas.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayeh, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.

0: 6,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Wina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana Ria?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Wina.
0: Sangat cerah, sama ya, di Nunukan juga cerah sore ini. Ya, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan harga ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda.
0: Baik Ria, silakan laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di Kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang

0: cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Zulfikar Ali, dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara. Berikutnya, Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan, Samarinda, kemudian ke Palangkaraya ya. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan Paskibraka Bendera Pusaka Paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rus'an mengatakan, setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu

0: di mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
1: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya, Sari Marlina, saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2: Sampaikan terkait wawasan kebangsaan, yaitu 4 konsensus dasar bangsa, yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. Dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan kami di saat mereka bertugas nanti yang pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang benar-benar mengimplementasikan dari 4 konsensus dasar bangsa tersebut.
1: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
4: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah HPMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan Irsan membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
2: Di SPGU maupun yang kapal itu yang ngangkut, posisi kapalnya sudah ditarakan. Besok terbuka. Hanya masyarakat kadang kan terlalu panik buying kan, harus stok memang, akhirnya semua stok betul.
1: Antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan. APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara bidang BBM, Nabila menjelaskan keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap sehingga proses pengiriman dari Tarakan menuju Nunukan sempat tertunda.
3: Pendistribusian ini kan benar, memang terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal tuh masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM. Sehingga terlambat, baru hari ini dia akan dimuat.
1: Nabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Alhamdulillah di sini Kota Tarakan sehat semuanya di sini, dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Oh, agak mendung ya. Lain ya di Tarakan, berbeda nih. Dari Samarinda, Nunukan dan juga Palangkaraya gitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patraniaga Wina.
0: Baik, Jube, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Chairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Chairul Emkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan PT Pertamina Patraniaga, Hario Somapangestu, di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Chairul menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Chairul menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita, apakah itu di masyarakat, di institusi, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan. Cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah ya, supaya seperti yang saya sampaikan tadi, seringkali kan kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran itu justru penanganannya jadi lambat ya, sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak baru penanganan terjadi. Kalau kita sering di lapangan saling semuanya ketat, salingnya saling menghambat.
3: Iya, menambahkan, skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubungan, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Chairul berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik, Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini, Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya Tarakan nih yang berbeda cuacanya dari semua lima satker ini ya. Begitu Niar.
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak
3: 64,4%. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel menempati posisi ke-16 dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Deo Gloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta, sementara investor asing tercatat sekitar 46 ribu.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 64,4%, sedangkan perempuannya 35,49%. Berdasarkan usia, di kurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54,12%. Dengan aset 64,89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh anak SMA sebesar 53,25% dengan aset 200,6 triliun.
3: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KFE, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan penjamin transaksi bursa.
4: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor, domestik, retail, transparansi, kemudian governance untuk kita tingkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasarnya sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Pihaknya berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Lintas Banjar Nusantara ya. Kami hadirkan langsung untuk Anda dari RRI Nunukan. Dan selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Sore, kami ajak Anda untuk update informasi di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan. Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas ya di program musik dan informasi hingga pukul 18 sore hari nanti. Kami juga ajak Anda barangkali bisa nih untuk santai sore bersama tim Nunukan sore dengan menghadirkan ragam informasi ya yang terjadi di seputar tempat tinggal Anda, atau juga untuk Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa untuk situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Semuanya baik-baik saja kah? Amankah di sana? Ya, bagaimana nih untuk kabar BBM? Sudah terpenuhi semuanya atau belum semuanya nih? Ya, masih ada beberapa atau bahkan masih banyak yang belum mendapatkan jatah BBM-nya. Wah, sama dong kita ya, kita. Oke, selamat sore aja untuk semuanya. Tetap semangat ya. Dan barangkali nanti sudah ada juga penjual BBM eceran. Jadi bisalah ya barangkali untuk mengisi tangki motornya, tangki mobilnya, biar bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Lancar saja aktivitas semuanya. Apalagi untuk Anda yang memang aktivitasnya ini di jalan raya seperti itu ya. Pokoknya untuk teman-teman Gojek juga, untuk semuanya abang-abang kurir ya, untuk abang-abang sopir juga. Wah, ini nih sangat membutuhkan bensin, sangat-sangat membutuhkan bensin. Semoga semuanya sudah dapat juga nih bensinnya, jadi aman lah ya untuk kembali nanti beraktivitas, atau besok semuanya sudah aman terpenuhi, biar ini juga tidak menjadi kendala atau mengganggu aktivitasnya seperti biasa. Oke, kami tunggu partisipasi Anda yang ada informasi juga ingin dikabarkan, sharing ya. Seperti itu boleh di 0811-5311-945. Informasi ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Untuk yang ada di wilayah Sebatik, yang ada di wilayah Krayan, bila mana ada informasi juga ingin dikabarkan terkait masih sama BBM barangkali, atau untuk pendengar kita yang ada di Krayan ingin mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di sana ya, untuk infrastruktur atau akses jalannya seperti apa saat ini, sudah mendingankah, baik-baik saja kah ya untuk segala sesuatunya, atau ini masih menjadi PR bersama nih. Kemudian untuk di wilayah Sebatik, apa yang ingin di up informasinya disampaikan boleh ya, sekali lagi 0811511945. Kami tunggu partisipasi Anda.

Saatnya Kentongan. Masyarakat harus menyadari pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first, keselamatan adalah yang utama. Ada 5 tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kedua, selamatkan diri kita barulah membantu yang lain. Terdengar egois, namun faktanya hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban lebih banyak. Ketiga, keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Keempat, peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert ataupun introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun terlalu cuek terhadap lingkungan, justru akan membahayakan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat dan P3K dan kegawat daruratan. Saatnya kita makin peduli dan membekali diri dengan kesiapsiagaan atas kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan penanganan longsor di Jalan Sungai Patima RT 20, di mana Bupati Nunukan meninjau langsung lokasi longsor ya, tepatnya pada hari Selasa kemarin. Longsor terjadi di kawasan pembuangan sampah Jalan Sungai Patima RT 20 akibat hujan deras pada hari Senin dini hari. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah penanganan bersama organisasi perangkat daerah terkait, di mana hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Nunukan, Asmar. Penanganan teknis longsor akan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Anggaran khusus disiapkan untuk menangani lokasi longsor tersebut. Rumah warga yang terdampak juga menjadi perhatian pemerintah daerah. BPBD menyiapkan rekomendasi bantuan sesuai arahan Bupati Nunukan. Rekomendasi bantuan bagi warga terdampak akan segera diproses melalui bagian Kesra. Penyaluran bantuan menunggu tindak lanjut sesuai arahan Bupati Nunukan. Hadir informasi berikut untuk Anda, dan silakan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengunjungi langsung di laman website resmi kami di situs rri.co.id. Baik, informasi berikut yang juga menjadi informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi sore hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 18 sore hari nanti, kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore edisi hari ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk sore hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja yang menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Salah satunya sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah tersebut meninggal dunia. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya."
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat astaghfirullahalazim atau kalimat yang semakna. Permohonan ampun ini dilakukan dengan hati yang tulus dan dibarengi dengan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat, serta bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan inilah beberapa rahasia istighfar. 1. Mendatangkan ampunan Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Quran Surah Nuh ayat 10. 2. Mengatasi kesulitan dan terbukanya pintu rizki. Bahwa barang siapa beristighfar secara rutin, pasti Allah memberinya jalan keluar dalam kesempitan dan memberi rizki yang tiada terhingga padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Menambahkan kekuatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan Daud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang sangat deras, dan Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Quran Surah Hud ayat 52. 4. Memperoleh banyak kenikmatan. Diterangkan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Hud ayat 3. 5. Turunnya rahmat. Diterangkan di dalam Al-Quran, Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah An-Naml ayat 46. 6. Terhindar dari azab Allah. Diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Dari beberapa firman tadi, tentunya masih banyak firman lainnya yang mengajak kita untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla.

kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbi Allahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Makanan haram menurut Islam. Dalam Islam, segala sesuatu yang menyangkut hidup manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mengenai makanan. Allah menciptakan bumi dan isinya untuk keberlangsungan hidup manusia dan menghalalkan segala yang memberikan maslahat atau manfaat serta mengharamkan segala sesuatu yang mendatangkan mudarat dalam hal ini yakni makanan. Begitu pentingnya masalah makanan ini hingga Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi atau haram dalam Al-Qur'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda,
1: daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya.
0: Allah tidak mengharamkan sesuatu tanpa sebab dan akibat. Segala ketentuan Allah memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berikut salah satu dalil yang menjadi landasan hukum diharamkannya suatu makanan. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah 195. Adapun golongan makanan haram, pada dasarnya semua makanan adalah halal, namun dapat menjadi haram akibat dua sebab. Dan makanan haram dalam Islam sendiri dibagi menjadi dua golongan utama, yakni yang pertama, makanan haram karena zatnya. Dimaksudkan bahwa makanan tersebut memang sudah dinyatakan haram zat penyusunnya dan tidak boleh dikonsumsi karena mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Contoh dari makanan haram golongan ini adalah daging babi, darah, bangkai, daging anjing, khamar atau minuman keras, dan lain sebagainya. Golongan yang kedua, makanan haram karena sebabnya. Makanan yang diharamkan karena sebabnya adalah jenis makanan yang pada dasarnya mengandung zat yang halal dan boleh dikonsumsi. Akan tetapi, makanan tersebut diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya, lewat jalan mencuri, menipu, hasil riba, melakukan zina, dan makanan yang ditujukan sebagai sesajen dalam ritual perdukunan dan lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian antara sesama kalian adalah haram.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam bahasa Arab berarti pembukaan. Adalah surah pertama dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat. Al-Fatihah merupakan surah yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Surah ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surah inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan pula Ummul Quran, Induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, Induk Al-Kitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran. Dinamakan pula Ashabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena jumlah ayatnya yang 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sholat. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam. Kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Dengar bersama kami tim Nunukan Sore, masih di program Musik dan Informasi hingga pukul 20 malam hari nanti kami hadirkan untuk Anda. Kami awali dari rangkuman reporter kami ini terkait kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM ya, yang kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar ya, sempat kemarin sejumlah PMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari BBM melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analisis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan, Irsan, membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai hari ini. Dan untuk antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap ya, Kecamatan Nunukan Selatan, di mana APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara Bidang BBM Nabila menjelaskan, keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap, sehingga proses pengiriman dapat sempat tertunda. Pendengar, Pertamina memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal yang mulai hari ini. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda di Musik dan Informasi. Silakan, kami kembali ajak Anda, barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita boleh ya. Silakan Anda tersambung bersama kami di 0811531945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap.

ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Abang.
1: Kenapa cantik manggil Abang? Naksir ya?
0: Ih, perasaan betul bakau nih Bang.
1: Terus kenapa?
0: Itu nah, asap rokoknya kemana-mana. Kan bikin batuk. Enak di Abang, gak enak lah di kami. Mana polusi lagi.
2: Masa sih?
0: Abang nih gak tahu kah? Bahaya asap rokok bukan hanya Abang yang kena dampak buruknya. Kami yang bukan perokok malah lebih parah dampak buruk.

0: Abang?
1: Jangan marah-marah, Bang. Nanti cantiknya hilang tuh.
0: Ah, si Abang nih. Bukan marah, Bang. Tapi asap rokok yang tersebar itu, Bang, mengandung lebih dari 7.000 jenis bahan kimia. Ratusan di antaranya telah terdeteksi berbahaya, Bang.
1: Waduh, iya. Kalau gitu, maaf, maaf.
0: Selain itu juga, Bang, asap rokok mengandung lebih dari 50 bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker, Bang. Sayangi orang-orang terdekat Anda dengan tidak merokok di sembarang tempat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.
3: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Informasi selanjutnya masih dari rangkuman reporter kami hadirkan untuk Anda. Terkait Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Iwan Kurniawan mengatakan Satuan Pendidikan Aman Bencana, salah satu program nasional, di mana sebagian waktunya anak-anak dihabiskan di sekolah, sehingga menjadi penting kegiatan tersebut dilaksanakan. Apalagi Kabupaten Nunukan ini menjadi salah satu daerah memiliki potensi bencana. Bahkan wilayah Nunukan baru saja mengalami bencana banjir dan longsor. Mendengar disampaikannya, simulasi yang dilaksanakan sebagai bentuk awal mengenalkan anak-anak sebagai peserta didik bahwa perlu tanggap, perlu peka terhadap kondisi bencana dan mengikuti arahan dari tim ataupun guru di sekolah. Selain kegiatan tersebut dapat diagendakan untuk mengajarkan anak-anak siaga terhadap bencana dengan cara yang menyenangkan. Ia juga menekankan agar dapat menghafal atau mengingat jalur evakuasi dan jadilah duta kebencanaan di sekolah maupun di rumah. Bencana tidak bisa dicegah datangnya, tapi dampaknya bisa dikurangi dengan kesiapsiagaan. Oleh sebab itu, mari jadikan sekolah di Nunukan ini sebagai tempat belajar yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga cerdas menghadapi bencana. Hadir informasi berikut untuk Anda, pendengar, masih di program musik dan informasi, juga masih bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas.

Tahukah Anda asal-usul nama Lubang Buaya yang menjadi lokasi tragedi G30 SPKI? Nama Lubang Buaya berasal dari sebuah legenda yang menyatakan bahwa dahulu di wilayah ini ada kali yang dipenuhi oleh gerombolan buaya. Tidak hanya buaya yang dapat terlihat oleh mata, tapi juga ada yang tidak terlihat oleh mata, seperti siluman buaya putih. Meski demikian, hewan buas tersebut bisa ditaklukkan oleh sosok ulama bernama Pangeran Syarif atau Datuk Banjir, sehingga wilayah itu disebut dengan Lubang Buaya. Dan saat ini, di Lubang Buaya berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi monumen Pancasila, museum diorama, sumur tempat para korban G30 SPKI dibuang, dan sebuah ruangan berisi relief.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran RRI Nunukan. Terima kasih kebersamaan Anda untuk di kesempatan malam hari ini sudah bergabung bersama kami untuk di program musik dan informasi. Dan juga terima kasih untuk yang sudah menyapa di 0811-5311-945. Barangkali untuk Anda malam hari ini sambil santai ya di rumahnya masing-masing pastinya dengan keluarga tercinta, atau juga lagi santai sendiri aja nih di rumah sambil dengarkan RRI Nunukan, update informasi bersama kami. Terima kasih sebelumnya untuk Anda. Boleh untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda, bila mana ada informasi yang ingin Anda kabarkan, silahkan ya, kami tunggu partisipasinya untuk di via SMS boleh, WhatsApp juga silahkan. Kemudian yang ingin langsung telepon kami boleh, silahkan untuk di off air saat Anda sedang mendengarkan lagu atau musik, Anda bisa langsung telepon, bisa bergabung bersama kita di malam hari ini untuk di program musik dan informasi.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan

0: Baik, mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di program Musik dan Informasi untuk edisi hari ini terkait Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Nunukan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai upaya menjaga ketahanan bangsa, khususnya di wilayah perbatasan. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga melemahkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi modal utama pembangunan bangsa. Disampaikan Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Hasan Basri, menilai peredaran narkoba berpotensi menjadi ancaman non-militer yang dimanfaatkan dalam strategi proxy war untuk melemahkan suatu negara dengan merusak sumber daya manusianya. Menurutnya, posisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini memiliki kerawanan terhadap masuknya narkotika. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan sebagai strategi proxy war untuk merusak kualitas sumber daya manusia dan juga melemahkan ketahanan bangsa. Karena itu, peran aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan dan juga memberantas peredaran gelap narkotika demi menjaga ketahanan bangsa. Baik, pendengar, untuk Anda kami kembali informasikan bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, boleh ya, untuk di sela-sela program yang kami hadirkan untuk Anda. Silakan Anda berpartisipasi untuk share informasi dan juga peristiwa penting lainnya. Kami akhiri untuk di Nunukan sore ini bersama kami tim Nunukan sore yang bertugas. Terima kasih kebersamaan dan juga partisipasi Anda. Untuk selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama tim Nunukan sore mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah, kita ketemu gurumu.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

jarang terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat

dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

Keluarga Persatuan, Ketertiban, dan Keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polhukam Jakarta, Yuriko Fitri, Pro Pijareri, terus mengudara untuk Indonesia.

2026 sudah cukup baik, meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menteri Purbalia, pada triwulan 2 perekonomian

0: tumpukan.
1: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Halo, sahabat. Pengalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset, dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.

0: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin, KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Kadat bersama seorang saksi lainnya. Namun, dari bidang KPK Budi Pakai mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
1: Selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir.

21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita jumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Nurul Mamto 3 RRI, News Mengudara untuk Indonesia.

0: yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Sampai Desember dan kemudian sampai itu kan Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor. Oke, terima kasih.

0: untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Rasulullah SAW menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kalau dalam komunikasi pemerintah,

Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Julio Tanjung, saat meninjau fasilitas pressure reducing station PRS-PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM

26 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, justru

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan.

Depok Town Square. Saya menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview. Kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Skopo, Proti GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan

konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami, Ratu Niat Abdulitololi, akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi

0: ya Sabtu kemarin, yang akan menyampaikan informasi jalan final Piala Presiden 2026, panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Ya.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah satu panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Arsirai, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkan dari bagian Pak Rizkan dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mengkiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara tiga ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabel Itulah Lipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Selamat malam pendengar RRI Nunukan dimanapun Anda berada. Kembali lagi malam hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya di Nunukan malam hingga pukul 24 nanti. Dan semoga sepanjang hari ini Anda semua juga dalam keadaan sehat walafiat, banyak hal yang sudah dilakukan dan buahkan hasil terbaik untuk Anda dan keluarga di hari ini. Dan hari ini juga kita masih kelangkaan BBM ya, bahan bakar minyak hari ini. BBM hari ini juga di beberapa pom mini juga bersyukurnya lagi ada bensinnya. Jadi untuk Anda yang mau mendapatkan BBM ya, bensin hari ini, Anda bisa segera ke pom mini terdekat ya, karena ada di beberapa pom mini yang memang lagi ada minyaknya. Jadi segera Anda kesana karena antriannya panjang banget ya. Tadi juga saya sempat ngantri di sana, harga normal, Anda bisa segera kesana. Oke, dan mudah-mudahan semua sudah punya bensin sehingga bisa bepergian kemanapun, apalagi Anda yang harus beraktivitas ya malam hari ini atau besok pagi sudah memulai. Nah, itu Anda pastinya butuh BBM ya. Oke, untuk semuanya malam hari ini kami akan hadirkan untuk Anda drama radio. Kali ini kita bakal dengarkan produksi RRI Atambua dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan. Oke, segera kita jelang bersama.
1: Di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun, malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
2: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali ye. Susah baca buku
3: Sabar Bano, kita pakai yang ada saja dulu toh.
2: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah, kita susah sekali Mama.
3: Mama nih mau bagaimana anak Tapi Mama yakin sah, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah sah. Tidak mungkin kita begini terus, pemerintah pasti buka mata juwe.
2: Suatu hari. Ai, lama.
4: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
5: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
4: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, toh, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
6: Bapak Desa, saya usul, Bapak Desa.
4: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
6: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
5: Tenaga surya? Bisa, Kak? Woi, Pak Manek. Itu barang Pak tahu pasang, Kak. Jangan omon-omon, sah.
6: Ah, Mama Dahu nih kenapa ya? Dari tadi nih gas terus nih. Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
5: Hoi, tidur sebentar juga enak ya. Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu. Bagaimana kita mau terima?
4: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu toh. Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang kok, kita dengar beliau toh. Pak Yusuf, bagaimana masukannya Pak Yusuf?
7: Terima kasih Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
4: Nah, itu toh. Kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Anak-anak, hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, Ibu dengar? Hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Pak Yusuf, Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadi nyala ke tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam, Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung Mbak Ita,
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan hingga

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Mendengar kembali Anda masih bersama kami di Nunukan Malam hari ini, dan selanjutnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta.
1: Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat.

0: Mendengar Persatu, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi, dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Okay, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.

0: sehat.
1: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
0: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
1: Semangat terus berkarya ya.
0: Iya.
1: Gak peduli usia Aris. Terus bertambah kan?
0: Usia kan hanya angka.
1: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
2: Siap.
1: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
2: 10.
1: Oh, oke. Okay. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
2: Enggak.
1: Kenapa enggak nyanyi?
2: Aslinya juga jurnalis saya.
1: Jurnalis ya, sama kita.
0: Saingan dong.
1: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
2: Yes,
1: begitu kan?
2: Betul.
1: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
0: Maksudnya
1: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
0: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi
1: ya pertama kali ya.
0: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru ada hiburan senja saya lupa waktu itu acara apa ketemu sama kebetulan ini. Pak Irwin Syah sutradara.
1: Oke.
0: Nah, terus saya ditanya gini-gini mau nggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? Aku bilang 4 scene. Kamu ke sinetron mau nggak? Mau tapi saya nggak ngerti masih nggak ngerti. Taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya
1: lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
2: Yes.
1: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
1: Oke. Okay.
2: Hobi membaca surat kabar.
1: Oh iya.
2: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
1: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
1: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang.
1: Okay.
2: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
1: Oh, okay.
2: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
1: Panggung nyanyi?
2: Iya, yeah, panggung sajak, baca sajak.
1: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
1: Oh, iya iya iya iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
3: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
3: Mbak
1: Ida Leman ikut hadir di sana.
3: Sudah ketemu tadi.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
1: Wah.
2: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
1: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
1: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
1: Oke.
2: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
1: Siap.
3: Konsepnya bagus ya, Bang Awi ya.
2: Bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga. Pak Tommy Winata ini memang suka.
1: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu kakak
3: dengan
2: saya ini.
3: Kakak cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
1: Oke.
3: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
1: Baik.
2: Ya udah.
1: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
2: Siap.
1: Nah, Bunda Neni.
3: Halo.
1: Ini
3: Mbak Neni.
1: Halo,
3: Mbak Isa, aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Mbak Isa ini yang cantiknya
3: Mbak Neni paling bisa deh apalagi
1: Bunda.
3: Mbak Neni.
1: Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ceritanya?
4: Dari 9 tahun.
3: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
4: Enggak,
3: Mbak Neni.
4: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
3: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni.
4: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
3: saya, tangan.
4: Saya,
3: iya.
4: Saya mau nyanyi.
3: Wow, naik ke atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani. Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau enggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
3: Populer
4: saya
3: sekali itu Mbak Neni.
4: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah, udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Jarang Pusita. Sama Puspres
3: ya,
4: gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
1: Siap.
4: Nah, itu jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali ke seperti itu.
3: Dan berbakat pula dong Mbak Neni.
4: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
3: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
4: Iya.
3: Wah, luar biasa ini.
4: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
3: Iya.
4: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
3: pastinya,
4: seperti itu.
1: Siap. Nah,
4: setelah
1: kalau begitu.
4: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
3: musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Neni nih.
4: Sampai detik ini masih juga.
1: Masih terus ya Bunda ya.
3: Masih eksis loh Mas Yudi.
1: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
3: udah
1: ngobrol.
3: Udah antri nih Mbak Neni.
1: Udah antri. Kita terima telepon dulu
3: dari
1: ya.
3: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam.
3: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
1: Silakan langsung pertanyaannya.
3: Iya. Betul ya, Pak Ahmad.
5: Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
5: Merdeka.
3: Merdeka. Iya.
1: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
3: Ada mau disampaikan?
5: Ingin kenalan sama bintang tamu.
1: Oh, silakan.
3: Ya, silakan Pak Ahmad.
1: Langsung kenalan.
5: Bunda Neni,
3: ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
5: Salam, Salam kenal, okay. Dan salam hormat takzim. Salam.
1: Siap.
3: Siap.
1: Itu aja?
5: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Nama Ludwin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oh, oke, okay, iya, iya. Siap.
5: Dan makanan apa yang digemari?
3: Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya, ya, Ahmad ya.
5: Ya, salam boleh ya.
3: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti dan Niyati. Salam hormat, selamat malam.
1: Oke. Okay.
5: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
1: Siap.
5: Semuanya deh. Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
3: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak Ahmad.
1: Sama-sama. Dari Jember kita
3: ke Palu. Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Silakan dengan para bintang tamu kita.
6: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
3: Boleh, silakan Bu Farida.
6: Bunda Neni Triana.
1: Bunda Neni?
6: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
1: Betul.
6: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
3: Oh, betul.
6: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke, okay, nanti
3: akan dijawab ya Bu Farida.
6: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
3: Mbak Yana.
6: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih? Cuma
1: siap.
6: Yang Ibu Fadila tanyakan.
1: Okay.
6: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya. Ke Pak Awaludin.
3: Ada Pak Awaludin. Awe.
6: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
1: Oh, iya.
3: Nanti
1: ya
3: akan dijawab Bu Farida.
6: Iya, mau kirim salam Mbak Ita ya.
3: Siap, silakan.
6: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
1: Oke.
6: Okay. Ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
3: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat Oma. Dong.
3: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya.
3: Iya.
7: Salam merdeka aja.
3: Merdeka.
1: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
3: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
3: Boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi kena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
3: Iya, nanti akan
1: dijawab ya.
3: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Ya, bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
3: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Nanti deh ketemunya.
3: Okay,
7: jangan
3: siap.
7: Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
7: Iya. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
3: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya.
3: Gitu.
7: Gimana bisa caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahanlah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya. Siap. Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu. Berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
3: Iya iya Oma, siap.
7: Soalnya seperti apa gitu, ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh kirim salam enggak Mas Yudi?
3: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Siap. Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih Oma.
3: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita
3: dari jawab Palembang satu persatu ya.
1: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
3: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
3: Selamat malam
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
3: Silakan Pak Hasan.
8: Senior-senior semua. Wow. Nih diborong sama
3: legend
8: satu ini, Masya Allah.
1: Saya junior.
3: Legend dan keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
3: Mangga tuh
8: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
3: Bang Awaludin.
8: Luar biasa.
3: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga itu Bang Awaludin.
1: Oke.
3: Saya enggak ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
3: Silakan Kang.
8: Buat Bunda Neni nih.
3: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD gitu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
3: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
3: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita.
3: Ya.
8: Sehat ya Mbak Ita ya.
3: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
3: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
3: Oke.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad di Jember. Salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
3: Ada, mau ada acara.
1: Siapa yang
3: juga
1: mau jawab?
3: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bunda Neni. Monggo, Mbak Yana.
0: Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Neni Triana memang cukup lama.
3: Cukup lama ya.
0: Starina aja 24 tahun.
3: Wow.
0: Sebelum di Starina.
3: Udah puluhan tahun.
0: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
3: Ya.
0: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
0: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay.
1: Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
0: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
0: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
0: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
3: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
9: Saya maaf ya. Saya orang Sunda ya.
3: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka. Teh. Saya tidak suka sayur. Ya. Tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
3: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian. Bunda Yana.
0: Kalau saya sukanya bakso.
3: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor 1.
0: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
3: Rujak cinta.
1: Jenengan tiang Surabaya
3: ta? Mbak Yana Surabaya.
0: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
3: Sama dong Mbak Yana.
0: Bisa habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
3: Weh,
0: baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh iya iya iya. Baca
0: jengur, oh enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
0: Ada jeruk dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit apa nih?
3: Apa Bang?
2: Nah kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
3: Lontong ya.
2: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
3: Korea Selatan. Carinya lontong, ya ampun.
2: Rupanya nggak ketemu.
3: Bang Awi mah
2: di 11 hari di situ, badan saya turun.
1: Karena nggak makan.
3: Karena nggak makan lontong.
1: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong. Siap kalau begitu.
3: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
1: Oke. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain, Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
3: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
9: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
3: Tahun 70-an.
9: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
9: Okay. Kalau nggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
3: Nah,
9: itu
3: terjawab ya, itu. Mbak Farida.
9: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana, di film yang pernah dibintangi apa aja?
0: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
3: Apa itu Bunda? Bunda
0: yang dengan
3: itu.
0: Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
0: Waduh, Mat Pelor.
3: Waduh.
0: Kalau actionnya di ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
3: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
0: Ya jauh masih
3: diputer,
0: muda.
3: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
0: Masih terus diputer dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
3: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
3: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
2: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
3: Nah,
2: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
3: Bunda Yana,
2: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke oke oke, siap.
3: Mantap.
1: Oh, baiklah, kalau begitu
3: terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu. Oma Ana ya. Oke, tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu
3: kan
1: ya.
3: Enggak apa-apa. Izin termasuk kita.
9: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
3: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
9: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang betul, usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
3: Aduh, Mbak. Luar biasa Mbak Neni.
9: Bisa ngerok-ngerok gitu.
3: Pastinya
9: iya.
3: Mbak.
1: Oke.
9: Okay. Iya dong.
3: Kan begitu aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
9: Oh iya pernah ya.
3: Luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
3: Ketemu Tante Titi.
9: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
3: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
9: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power
3: pasti,
9: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
1: Siap.
9: Dan wajah
1: begitu
9: juga alhamdulillah di 71 ini.
3: Wow, awet pol ini Mbak Neni mah, awet pol.
1: Kalau Bunda Yana
9: awet.
3: Iya.
0: Kenapa Yana tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
0: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah,
3: aduh. Ini mah
1: masih remaja senior. Semua ya.
3: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
3: Awet muda ini Bunda ya. Ya, Bunda ya.
9: Nah, terima kasih.
1: Kalau ya. Bang Awaludin?
2: Saya Mei kemarin 61.
3: Oh, oh, aduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
3: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
3: Iya dong,
1: oke, okay, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
9: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
9: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
9: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya menurut ceritanya dulu rambut saya tuh kuning emas.
1: Okay. Wow.
9: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
3: Wah, ini boneka Barbie dong. Mana nih? Aduh, keren.
1: Okay, okay,
9: jadi
1: okay, okay.
9: Pada akhirnya memang kesampaian
3: lah itu cita-cita
9: nenek enggak? Saya. Iya. Iya, betul.
3: Luar biasa.
1: Oke, okay, kita ngobrol panjang sekali, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut. Ikut ini,
3: yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
3: langsung
1: dengerin dari
3: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis Yo. Mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang Johan. Nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh, ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini iya, untuk
2: terima kasih, iya.
0: Acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Karena
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju.
1: Adat Sunda. Gitu.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Oh, iya baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang cantik. Padang gitu loh. Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Aduh, jangan begitu. Ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama Nia ya. Siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama Nia, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama Nia?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai surang tolong patenggangkan.
1: Oh, suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Wah, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan
2: aku
1: kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya. Bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti, itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat. Amin. Dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Nih ya.
2: Oke. Okay, iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak,
1: Nih, Bunda
0: Erni Jalhan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai yuk. Ketemu lagi, Mama Nih. Sukses selalu, sehat yuk, selalu.
0: Dadah. Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain udah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
1: Wah, biasa ini. Aduh.
0: Kalau begitu, Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Oh. Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju adat
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Cucu, wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: Seru,
1: lo nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ida Leman.
1: Puni Lely. Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya, Dati Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita gitu. Kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
6: Pak Putra. Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau secara teknis kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya
1: Awaludin.
3: Saya share di situ dan juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu Nusantara,
1: satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
1: Ya, silakan.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya, Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Kumaha damang Mbak Neni?
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang? Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, disampaikan
1: ya,
7: oleh
1: siap,
7: disampaikan. Siap,
1: Bang.
7: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni,
1: terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi itu yang
0: okay,
1: pertanyaan pertama okay. Nanti dijawab ya Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada okay. uji kompetensi
1: kasih,
7: untuk
1: siap.
7: Menjadi seorang wartawan ya.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Cak di
0: Bone.
7: Itu aja, makasih.
0: Okay,
7: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke. Siap.
8: Dari Sumenep ini,
1: Mbak. Silakan
8: semuanya ya di studio.
1: Oke, okay. Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Okay. Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Ah, yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Oh, siap. Terima
1: kita
0: aja
1: belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Oh, ya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Salam buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, okay, baik.
1: Pasti.
0: Ya. Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
8: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas Hendra.
8: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon,
1: okay.
8: Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo kayaknya. Mbak Neni, oh iya.
0: Iya, oke.
1: Okay.
0: Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes, asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu ya. Ya, ini kita nambah lagi,
1: nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Eh Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Iya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias.
2: Terus mamanya Mika Wijaya, bapaknya Mang Udel.
1: Bener-bener itu ya. Sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana si kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari main dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Maria Enes semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film mbak.
2: Pria pengantin iya.
1: Oh iya, pria pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya, nggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya, enak banget. Masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
1: Pernah nyanyi rame-rame
2: pernah.
0: Rambutku, rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada Personal, ada Celebrity Club lah,
1: blah. Banyak banget.
2: Tadinya begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagi mau Borobudur ya. Ditagi Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan Bundo Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta ini Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap.
2: Era itu. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel Borobudur,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Betul. Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan, Bunda Ida Leman juga. Ada Bang Awaludin, selamat malam semuanya. Iya, kalau dengar itu acaranya keren Di, pasti itu.
1: Ayo nonton. Oh iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya.
4: Bang Awi, mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awi dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
4: Bang Awi. Oh,
0: ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah cece, kapa muda.
0: Oke.
1: Tadi
4: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Ini terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC. Kalau dulu apa ya
2: Bali namanya? Sidang, ya?
1: Bali Sidang.
4: Bali Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
4: Sukses buat acara nanti.
1: Terima kasih Teteh,
4: lancar, hatur nuhun, terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
2: Bagi lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman. Ya,
5: selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
5: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama kita Mbak Ita gitu.
1: Iya Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak Ika udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih,
0: marun,
5: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah. Sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga.
0: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab ya.
5: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
0: Siap.
5: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
5: Salam balik, Pak Sudi.
1: Oh, silakan.
5: Untuk kakak saya di Bondowoso, Pusat Agenda.
0: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih
5: Indonesia gitu.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Selamat malam Uni.
0: Halo. Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Pertanyaan-pertanyaan.
0: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
4: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
1: Dokar.
3: Mm-hmm. Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum mm-hmm. begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi.
3: Siap. Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
0: Ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh
0: kalau okay.
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang
1: emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Siap.
3: Ya. Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya, dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke. Baik.
3: Persoalan daerah itu yang handal.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
6: Siap. Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Rahardjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron ya banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malang, biarlah ibu wa.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Wah.
2: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Losmen itu sekarang populer. Apakah saya, wallahualam, saya kena iman sama Allah. Tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket, dan apa, bukan songket, lurik, segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun, dia manggil Sri, saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau idol ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang Mbu itu gak boleh, Mbu ya, Mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah, yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, okay, siap.
2: Senang dari protes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun berkangen mereka, kami Losmen diundang.
1: Mimin dan Mintuno.
0: Siap. Ini kita ada penelpon langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Bang Kasiman. Selamat malam.
0: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
7: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
7: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
2: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
7: Ah, kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
7: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
7: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
7: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
7: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih inget ya?
8: Oh iya, itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
8: Di album pertama itu usia berapa ya?
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun.
8: Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pur 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, katanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: ya.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat semangat, wes.
2: Ya, masih
1: mantap.
2: Sehat. Silakan undang saya.
0: Oh.
2: Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Nini.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame.
0: Siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat sampai malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Leman. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan buang.
0: Oke.
3: Semua ini saya budokan ODKI, budokan doang PPMI, terus, kemarin itu juga apa penemanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah nong keren banget sama gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasaraya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bunukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya itu saya ada cita-cita pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Bahman, Yatio Tevesi, Si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu. Siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya gitu. Siapa
3: betul ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya, tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul, banyak. Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya punya ide tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
3: Oleh Allah.
1: Amin.
0: Bang Awe.
1: Bang Awe ya. Ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dengan dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
4: tanggal 10
1: di Hotel
4: Agustus
1: Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya Satu Nusantara, Satu Indonesia.
3: Ya. Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, agak seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara, jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, okay, siap.
4: Ah, itu. Nah, gitu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional yeah. Itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin. Amin.
3: Yang kita kerjakan.
1: Amin amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke. Okay.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih
0: Mas Yudi. Bang Aludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapunama Sari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: Lagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Regional Jakarta, pendengar, kalau tadi kita sama-sama mendengarkan di Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dan narasumber tentunya yang menarik yang sudah Anda ikuti. Kembali bersama saya Andes Satria yang akan menemani di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 malam tentunya. Dan Anda silakan akan bergabung di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami ada di 0213441499 dan 0213440696. Saya ingin bergabung di WhatsApp call, ada Bung Zahran. Halo, selamat malam Bung Zahran.
2: Halo, selamat malam.
1: Malam, apa kabar Bung Zahran?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Bung Zahran, ingin mendengarkan lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Saya mau request lagu berjudul Arti Kehidupan dari Uta Rikumahua. Karena itu salah satu lagu yang sering saya dengar dari kaset Siti Amahuma mami saya di radio.
1: Oh, siap. Ada nilai kenangannya di sini. Siap. Disiapkan tentunya ya, untuk Bung Zahran dari Arti Kehidupan dari Uta Rikumahua. Arti kehidupan kita yang Uta Rikumahua pada malam hari belum tersedia, tapi kita ada yang Mus Mujiono, ada juga dari Koni Dio.
2: Sebenarnya ada sih, sebenarnya ada sih.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Pro 1 Nunukan

Musim hujan seringkali membawa berkah dengan udara yang sejuk dan lingkungan yang kembali segar. Namun di balik itu, tersimpan potensi bahaya kesehatan yang tidak boleh dianggap remeh. Genangan air yang sering muncul setelah hujan menjadi tempat ideal bagi perkembangbiakan nyamuk. Selain itu, kelembapan udara yang meningkat juga memicu pertumbuhan bakteri dan virus penyebab penyakit, seperti flu, batuk, diare, dan leptospirosis. Jangan biarkan musim hujan menjadi mimpi buruk kesehatan bagi Anda dan keluarga. Beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Pertama, selalu jaga kebersihan lingkungan. Kuras bak mandi dan tempat penampungan air secara rutin. Tutup rapat tempat penyimpanan air dan kubur barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Kedua, jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, terutama sebelum makan dan setelah beraktivitas di luar rumah. Gunakan alat pelindung diri seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah. Terakhir, konsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh tetap prima. Jika Anda atau anggota keluarga mengalami gejala penyakit seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan, segera periksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan tunda pengobatan agar penyakit tidak semakin parah.

penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika,

Suara paling keras yang pernah tercatat dalam sejarah adalah suara letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 mengeluarkan suara yang sangat keras. Letusannya terdengar hingga 4.600 km jauhnya dari pusat ledakan, hingga terdengar ke India dan Australia. Diperkirakan suara tersebut setidaknya terdengar oleh 1/8 penduduk bumi. Kapten kapal Norham Inggris dalam catatan perjalanannya menceritakan, suara letusan Gunung Krakatau memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru kapalnya ketika berlayar 65 km dari Gunung Krakatau. Saking kerasnya suara tersebut, menciptakan gelombang kejut yang terus bergerak mengelilingi bumi sebanyak 7 kali selama 5 hari pasca letusan.

Tahukah Anda bahwa ada tempat di dunia yang sama sekali tidak memerlukan waktu? Yaitu Pulau Somaroy yang terletak di pesisir barat Norwegia. Pada tahun 2019, seluruh penduduk Pulau Somaroy memutuskan untuk secara resmi mengajukan petisi kepada Parlemen Norwegia untuk menghapuskan sistem penanggalan tradisional di daerah mereka. Kabar ini mengejutkan dunia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pemerintah setempat setuju dengan keputusan tersebut. Pulau Somaroy terletak di dalam lingkaran Arktik. Karena perputaran bumi, di Pulau Somaroy sering terjadi fenomena siang dan malam yang ekstrim. Terutama dari bulan November hingga Januari, pulau ini mengalami malam panjang hampir 100 hari. Di mana kita bisa menikmati indahnya cahaya aurora. Dari bulan Mei hingga Juli, pulau ini mengalami periode matahari yang tidak pernah terbenam, menjadikannya kota yang benar-benar tidak pernah gelap. Pemandangan di Pulau Somaroy sangat alami dan tidak ada polusi. Pulau Somaroy seperti dunia dongeng yang membuat orang ingin berkunjung

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan. Kembali mengudara menyelenggarakan siarannya dari sepanjang pagi hingga malam hari melalui frekuensi 96,3, 91,5, dan 92,7 MHz. Pendengar, kamu yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Indonesia dikenal dengan negara yang bertoleransi, baik antara suku, agama, ras dan budaya. Hidup yang selalu bergotong royong, mencerminkan akan hidup yang selalu berdampingan, tidak memilih apa sukunya, budayanya, agamanya, tapi bagaimana selalu sigap dalam bermasyarakat yang selalu bersama dengan satu keyakinan, yaitu Pancasila. Saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksa kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. Hidup rukun dan damai, itulah Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan dimanapun Anda berada, senang sekali Rista kembali menjumpai Anda dalam program Mutiara Pagi, program inspiratif yang selalu hadir untuk mengawali pagi hari kita semua. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas sebuah topik mengenai Nak, berbaktilah pada ayah dan ibumu. Pendengar, saat ini telah hadir di studio kita Ustadz Anam Ashari, Wakil Sekretaris MUI Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Luar biasa, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sesuai dengan judul hari ini, yaitu Nak berbaktilah pada ayah dan ibumu, tidak sedikit ya Pak seorang anak yang kurang menghargai keberadaan orang tuanya, bahkan ketika mereka masih hidup bukannya berbakti, malah bahkan menghubungi pun bisa jadi jarang gitu Pak. Barulah nanti penyesalan datang belakangan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana pandangan Islam Pak terkait hal ini? Silahkan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan untuk kita semua.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisa'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang sampai dengan saat ini, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan aktivitas kita dan melanjutkan amal soleh kita, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan berkah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang anak, seberapapun usia kita, kita adalah seorang anak. Dan sampai kapanpun kita punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kita punya kewajiban untuk taat dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua sampai kapanpun. Walaupun usia kita mungkin sudah tua, walaupun mungkin kita sudah punya keluarga, tetapi ketika kita masih memiliki orang tua, maka status kita pun masih sebagai seorang anak. Dan kita tetap masih punya kewajiban untuk berbakti, taat kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu, menyembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Ketika Allah memerintahkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a, ibadah menyembah hanya kepada Allah, kemudian Allah sandingkan dengan kalimat wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Itu disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Beribadahlah, menyembahlah hanya kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Kemudian berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia, yang paling utama Allah menyebutkan adalah wabil walidaini ihsana. Perbaikilah hubunganmu dengan orang tuamu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Maka nasihat untuk kita semuanya, nasihat untuk kita semua, pesan untuk kita semuanya, nak, berbaktilah kepada ayah dan ibumu selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan kita berbakti, taat kepada ayah dan ibu, karena mereka terus menua dan mereka pasti akan meninggalkan kita. Maka berbaktilah kepada ayah dan ibu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Begitu juga di dalam surat lain, dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, yang sama persis dengan surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi, Allah menyandingkan antara menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, disandingkan dengan birrul walidain. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan, Tuhan mewajibkan bahwasanya alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian beribadah, menyembah melainkan hanya kepada Allah. Kemudian Allah juga mewajibkan yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dua ini bergandengan. Dan itu sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang anak sampai kapanpun. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan tentang wajibnya kita sebagai seorang anak untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabba ila Allah, wahai Nabi, wahai Rasul, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu liwaqtiha. Amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian kila dikatakan, bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa ayyu?" Kemudian amalan apa lagi ya Rasul yang bisa disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah birrul walidain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu merupakan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkuat firman-firman-Nya Allah Subhanahu wa taala bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Allah mewajibkan wa bil walidaini ihsana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempertegas bahwa itu adalah ahabul a'mali ilallah, amalan yang disenangi, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbaktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita, ridur rabbi, ridhonya Allah ada di dalam fi ridhol walidi, di dalam ridhonya kedua orang tua. Allah akan ridho kepada kita ketika kedua orang tua kita juga ridho kepada kita, senang, tidak marah. Maka Allah juga akan ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, wasakhatur rabbi, dan murkanya Allah fi sakhatil walid, murkanya Allah juga ada di dalam murkanya orang tua. Artinya ketika orang tua itu murka, ketika orang tua itu marah, maka Allah juga murka kepada kita. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan tentang wajibnya seorang anak untuk berbakti birrul walidain sampai kapanpun. Tidak ada batasan waktu bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan yang sangat menarik dan ini menjadi tamparan untuk kita semua yang menjadi seorang anak yang mungkin sudah menjadi dewasa, bahkan mungkin sudah punya keluarga. Terkadang banyak dari kita menyanyiakan orang tua kita, bahkan mungkin HP kita canggih tapi kita jarang sekali menghubungi kedua orang tua kita. Ada kalanya nanti ketika mereka sudah tiada, nomor itu masih tersimpan rapi, tapi mereka tidak bisa menerima panggilan kita lagi. Maka bagaimana berusahanya kita agar kita selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, kita berusaha sekali untuk bagaimana berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Di dalam surat Al-Isra tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Nanti ada kalanya sampai masanya, imma yablughanna indakal kibar, nanti ada kalanya sampai di sisi kalian mereka dalam keadaan tua, ahaduhuma aw kilahuma, salah satu atau kedua-duanya dari orang tua. Maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fala takullahuma uff, fala takullahuma, maka janganlah kalian berkata lahuma kepada keduanya uff, kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan. Ini nasihat yang Allah sampaikan kepada kita adalah nanti ketika orang tua itu sudah menjadi renta, tua, renta, sepuh, pasti kita sudah beranjak dewasa, ada kalanya mereka terlihat menjengkelkan. Ada kalanya mereka kembali seperti anak-anak. Allah bilang, "Fala takul lahuma uff." Ketika kamu sudah menjadi dewasa dan orang tuamu menjadi tua, renta, jangan sekali-sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan pada hati kedua orang tua. Mengatakan kalimat uff saja itu tidak boleh. Allah mengharamkan. Karena saking besarnya haknya seorang orang tua dari anak-anaknya. Kemudian Allah kemudian mengatakan wala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Jangan membentak mereka. Kata-kata yang tidak baik saja, yang menyakiti pada hati mereka, jangan sampai. Apalagi ini sampai suara kita jauh lebih besar, lebih keras dari mereka. Tapi terkadang dalam realitanya, kita sebagai seorang anak ketika sudah beranjak dewasa, justru suara kita kadang-kadang jauh lebih keras dari mereka. Itu menyakitkan untuk mereka. Makanya ada nasihat, nak, berbaktilah kepada ayah dan ibumu selagi masih ada waktu, sebelum kalian menyesal. Berbaktilah, berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Apalagi ketika kita menjumpai masa tua mereka, yang seharusnya kita justru semakin meningkatkan bakti kita kepada mereka, jangan justru sebaliknya. Kadang suara kita jauh lebih keras dari mereka. Kadang kita membentak mereka. Kadang kita marah dengan mereka. Ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan ridho rabbi fi ridhol walidi. Ridhonya Allah itu ada dalam ridhonya orang tua. Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Sebaliknya murkanya Allah itu ada di dalam murkanya orang tua. Maka kita berusaha bagaimana sebagai seorang anak ketika menjumpai masa tua mereka. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumu uff. Jangan katakan kata-kata yang tidak baik kepada mereka. Wala tanharhuma, jangan bentak mereka. Tapi waqul lahumu qawlan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataan-perkataan yang mulia. Perkataan-perkataan yang baik. Jadikan hati mereka itu ridho. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya kita ketika sudah menjadi dewasa, banyak dari kita yang mungkin sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan mencari maisha, sibuk dengan kehidupannya yang baru, dengan keluarga yang baru, sehingga orang tua kadang terlupakan. Berusahalah tetap birrul walidain sampai kapanpun, walaupun kita sudah memiliki keluarga baru, memiliki anak dan istri, tetap kita punya kewajiban untuk birrul walidain. Seorang anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sampai kapanpun. Kita berusaha bagaimana agar orang tua kita bahagia di dunia. Kalaupun mungkin kita tidak bisa membahagiakan, tidak sempat kita membahagiakan kedua orang tua kita di dunia, maka mari kita beri mahkota orang tua kita di surga. Bagaimana caranya? Jadilah anak-anak yang baik, jadilah anak-anak yang soleh dan solehat, sehingga walaupun kita di dunia tidak mampu memberikan kebahagiaan kepada mereka, kita bisa menjadikan mereka hidup bahagia di surga dengan kesolehan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, ketika seseorang itu sudah meninggal dunia, sudah wafat, maka in qata'a anhu amaluhu, semua amalannya terputus. Illa min salasati asya', kecuali tiga, yaitu sedekatun jariyah, sedekah yang terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholih yad'ulah, atau anak sholih yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Dan itu akan terus menjadi kiriman pahala. Kebaikan yang kita kerjakan, amal sholih yang kita lakukan akan menjadi kiriman pahala untuk kedua orang tua kita. Itulah menjadi seorang anak yang soleh dan soleha, memberikan kebahagiaan untuk orang tua di surga. Walaupun mungkin ketika di dunia kita belum sempat memberikan kebahagiaan, tetapi kita terus mengirimkan pahala yang tanpa kita sadari dengan kesolehan kita. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, man qara'al Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, wa amila bima fihi, dan ia mengamalkan apa yang ada di dalam Quran itu, ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, saudara solehat. Membaca Al-Quran, kemudian nu'amila bima fihi, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, menjalankan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, menjauhi larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran, maka ulbisa walidahu, ulbisa, maka akan dipakaikan walidahu untuk kedua orang tuanya, tajan mahkota yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Siapa yang di dunianya membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ulbisa walidahu tajan yaumal kiamah, nanti di hari kiamat orang tuanya akan diberikan mahkota, yang mana dau'uhu ahsanu min dau'i syamsi fi buyuti dunya, yang mana cahayanya mahkota itu jauh lebih baik daripada cahayanya matahari ketika di dunia. Nah, ini usaha kita untuk birrul walidain. Walaupun di dunia mungkin kita tidak ada kesempatan untuk bisa membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada mereka, orang tua kita, tetapi kita bisa memberikan mahkota, mengirimkan pahala terus kepada kedua orang tua kita sampai kapanpun. Karena kewajiban birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, tidak pernah terputus, bahkan sampai mereka wafat pun kita tetap punya kewajiban birrul walidain. Semoga Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, berbakti, taat kepada kedua orang tua kita. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Semoga pendengar yang mengikuti dari awal ya Mutiara Pagi mengenai pembahasan hari ini bisa mempraktikkan apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Karena berbakti kepada orang tua itu bisa dibilang lifetime gitu loh. Gak hanya ketika muda, tapi sampai kita berusia tua renta sekalipun kita tetap harus berbakti kepada mereka, baik ketika mereka masih hidup di dunia maupun ketika sudah meninggal dunia. Begitu, kita masih bisa mengirimkan doa kepada mereka. Dan Pak Ustadz, semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Kalau begitu pendengar, mari kita akhiri Mutiara Pagi hari ini dengan doa, semoga hari-hari kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kedepan ini adalah bagaimana pada investasi ya program pemerintah untuk jangka panjang peningkatan kualitas SDM. Adik-adik suatu saat nanti bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah dalam ikhlas.
2: Banyak ini motor tander-tander atau gereng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari, hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang.
3: Sari berita, pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Rista Tugarani. Inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi pagi ini terkait beasiswa. Pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Program beasiswa tersebut merupakan kerjasama pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Universitas Hasanuddin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Pelepasan calon mahasiswa dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan.
1: Yang pertama untuk 2026 ini yang hari ini dilepas ini untuk 19 orang dengan berbagai prodi ya. Harapan kami tentunya adik-adik ini untuk anak-anaknya lah bisa lancar dari proses perkuliahannya tanpa hambatan, sehat, kuat ya, karena bagaimanapun perkuliahan ini ada tantangan ya, dia berpisah dari keluarga, kemudian menata dirinya sendiri untuk keseharian, membagi waktu antara perkuliahan dengan lingkungan.
4: Pemerintah daerah menilai program beasiswa menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Pendidikan tinggi diharapkan memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Nunukan pada masa mendatang.
1: Jadi kami berharap adik-adik bisa sukses. Nah kemudian yang terbesar harapannya kami ke depan ini adalah bagian daripada investasi ya program pemerintah untuk jangka panjang peningkatan kualitas SDM. Tentunya pada akhirnya kita ingin berharap adik-adik suatu saat nanti bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah dalam ikhlas.
4: Salah satu penerima beasiswa, Muhammad Fauzan Ayatullah, merupakan lulusan SMA 1 Negeri Nunukan yang diterima di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar. Ia menyatakan siap membawa nama baik Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan selama menempuh pendidikan.
5: Tentunya membawa nama daerah, terutama daerah perbatasan, sebagai bukti di Makassar sana bahwa perbatasan itu bukan sebagai halangan, tapi itu sebagai salah satu bukti kita untuk membawa nama perbatasan menjadi lulusan terbaik dari Universitas Hasanuddin.
4: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Informasi selanjutnya. Salah seorang warga Nunukan Muhtar mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Salah seorang warga Nunukan, Muhtar, mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak atau BBM subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat waktu tunggu masyarakat untuk mengisi BBM menjadi lebih lama. Muhtar mengaku sering mendapati pengisian BBM menggunakan jerigen lebih dahulu dilayani sehingga kendaraan yang telah lebih dulu mengantri harus menunggu lebih lama. Hal tersebut menimbulkan kesan adanya perlakuan khusus terhadap pengguna jerigen. Ia menduga terdapat kerjasama antara pihak APMS dengan warga yang melakukan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadinya yang disampaikan berdasarkan kondisi yang terjadi saat mengantri BBM.
2: Ya, begitulah. Di situ banyak ini motor tander-tander atau geleng, kadang-kadang diisi duluan, dia beberapa kali dalam satu hari. Kita ini hanya butuh hanya 2-2 liter, saya 3 liter, kita harus mengikut juga antri panjang. Mungkin tukang kumpanya sudah kumprumi sama geleng itu. Mungkin ada jatahnya, misalnya dalam satu geleng sekian ribu, atau dalam istilahnya hitungan satu drum sekian puluh ribu, begitu mungkin. Jadi geleng itu tidak pernah juga dipersulit, karena kelihatannya sudah ACC atau kerjasama begitu.
6: Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan pengisian BBM menggunakan jerigen. Namun, pihak APMS perlu melakukan pengaturan waktu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang mengantri menggunakan kendaraan bermotor. Menurutnya, sebaiknya pengisian BBM menggunakan jerigen dapat dijadwalkan pada waktu tertentu. Misalnya, pada siang hari saat antrian kendaraan sudah tidak terlalu padat.
2: Seharusnya kalau bisa geleng itu di jam-jam tertentu saja. Contoh misalnya jam tengah hari, nah itu kan sudah lenggang kan, nah bisa masuk. Jangan disamakan jam pagi, akhirnya kan masyarakat atau warga itu kan ya lambat begitu, karena terhalang sama geleng, motor tander itu. Bukan dilarang, tapi harus di jam-jam tertentu.
6: Muhtar berharap sejumlah APMS di Nunukan dapat mengevaluasi mekanisme pelayanan dengan tetap mengutamakan antrean kendaraan bermotor. Menurutnya, kendaraan bermotor hanya mengisi BBM dalam jumlah sedikit sehingga prosesnya lebih cepat, sementara pengisian menggunakan jerigen dinilai membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi memperpanjang antrean. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Bupati apresiasi keberhasilan Bea Cukai dalam upaya menggagalkan penyelundupan rotan ilegal ke luar negeri. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
7: Bupati Nunukan Irwan Sabri menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum yang berhasil menggagalkan upaya ekspor rotan ilegal di wilayah hukum Kabupaten Nunukan. Keberhasilan ini membuktikan jika kerjasama selama ini bisa membuahkan hasil yang nyata. Jika bisa kompak dan saling mendukung, pelanggaran seperti penyelundupan ini bisa dicegah bersama-sama.
8: Rotan merupakan kekayaan alam Indonesia yang punya nilai ekonomi tinggi. Dari rotan inilah banyak industri mebel dan kerajinan tumbuh dan berkembang, membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi dan di masyarakat.
7: Irwan menegaskan jika ada yang mencoba menyelundupkan atau mengekspor rotan secara ilegal, tentu dampaknya bukan sedikit. Yang rugi bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat. Pelaku usaha yang taat aturan, bahkan industri dalam negeri yang seharusnya menikmati nilai tambah dari komoditas ini.
8: Bahwa negara hadir, tidak boleh ada pihak yang merasa bisa mengambil keuntungan dengan cara melanggar aturan. Penegakan hukum harus berjalan supaya kekayaan alam kita benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat. Sebagai daerah perbatasan, kita paham betul tantangan yang kita hadapi, arus keluar masuk barang cukup ramai, serta wilayah perbatasan yang juga sangat luas sekali. Karena itu, pengawasan tidak mungkin hanya dibebankan kepada satu instansi saja.
7: Pemerintah Kabupaten tentu akan terus mendukung langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah juga akan terus mengedukasi masyarakat dan pelaku usaha agar menjalankan usaha dengan lurus dan tidak menabrak aturan. Karena usaha yang baik itu bukan hanya mencari keuntungan saja, tapi juga harus membawa manfaat, memberikan ketenangan hidup, dan membawa keberkahan. Dali Tahareri melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Basnas Nunukan salurkan bantuan sosial lintas sektor. Sasar duafa, pelaku UMKM hingga nelayan perbatasan. Laporan Mimin Muslimin.
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Nunukan menggelar pendistribusian bantuan sosial lintas sektor dalam rangka menguatkan kepedulian masyarakat melalui gerakan Zakat Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Penyaluran bantuan tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat penerima manfaat atau mustahik, mulai dari kaum duafa, pelaku UMKM, anak-anak stunting hingga nelayan di wilayah perbatasan. Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Zakat Basnas Kabupaten Nunukan, Haji Halisa, mengungkapkan penyaluran bantuan tersebut dengan melibatkan banyak elemen instansi pemerintah daerah dan TNI agar tepat sasaran. Salah satu bantuan program pendistribusian penyerahan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi para nelayan di Kabupaten Nunukan. Penyaluran paket sembako nelayan tersebut diserahkan melalui pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nunukan. Haji Halisa menjelaskan penyerahan bantuan nelayan tersebut akan dikemas dalam momen bersejarah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Hari ini kita melaksanakan pendistribusian ada dua apa, sembako, kemudian paket pramuka dalam bantuan Jambore Nasional sebanyak 27 anak, kemudian ada stunting, bantuan paket untuk nelayan 300 orang yang diserahkan kepada Lanal, makanya Lanal hadir. Kemudian ada bantuan modal usaha sebanyak 25 orang.
9: Selain bantuan karitatif, Basnas Nunukan juga menyalurkan bantuan permodalan kepada 25 pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang mendambakan tambahan modal untuk pengembangan usahanya. Penerima bantuan modal usaha tersebut didominasi oleh para pelaku usaha sektor kuliner.
10: Bisa nanti bisa meningkatkan usahanya, bisa meningkatkan taraf hidupnya, dan memang Basnas berharap dari mustahil menjadi bisa berubah jadi musaki.
9: Kegiatan pendistribusian turut dihadiri dan disaksikan oleh perwakilan dari bagian Kesra Setda Nunukan, Dinas Sosial, Dinas Perindakop, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Secara simbolis, Basnas menyerahkan 15 paket sembako dari total 200 paket duafa yang dialokasikan. Melalui program tersebut, Basnas Nunukan berharap bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Berhasil lolos seleksi ketat 43 anggota Paskibraka Nunukan 2026 sejak Selasa 4 Agustus mulai masuk asrama BKPSDM untuk mengikuti pemusatan latihan.

0: 200 pendaftar yang berasal dari 21 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Seluruh peserta yang terpilih telah melewati berbagai tahapan tes komprehensif mulai dari seleksi administrasi, tes CAT atau menguji inteligensi dan wawasan kebangsaan, tes fisik, tes samapta dan baris berbaris, pemeriksaan kesehatan hingga tes psikologi. Memasuki hari pertama karantina, para anggota Paskibra menjalani tradisi penjemputan atau yang dikenal dengan prosesi tantingan. Prosesi tersebut bertujuan untuk mentransformasi kebiasaan dan membentuk karakter mandiri serta disiplin pada diri setiap peserta dalam memulai latihan berat. Melalui gemblengan selama pemusatan latihan, pihak Kesbangpol berharap para anggota Paskibra tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga membawa pulang nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Pemusatan latihan di Mes BKPSDM tersebut berlangsung selama 2 minggu hingga 14 Agustus 2026. Setiap harinya, para peserta akan menjalani skema pelatihan intensif yang terbagi dalam sesi siang dan sesi malam.
1: Namanya tantingan atau penjemputan. Mereka akan siap memasuki mes untuk melakukan TC. Proses tantingan itu untuk melepaskan misalnya yang manja sedikit, nah tidak boleh lagi manja. Yang tadinya tidak bisa cuci pakaian sendiri, di sini harus cuci pakaian sendiri. Jadi itu kita kasih pengertian-pengertian itu.
0: Pada siang hari peserta digembleng dengan latihan fisik, peraturan baris berbaris di jalan raya serta simulasi pengibaran di halaman kantor bupati. Simulasi tersebut menyerupai kondisi aktual agar para petugas siap secara mental dan teknis pada hari pelaksanaannya nanti. Sementara pada malam hari peserta dibekali dengan pendalaman materi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Selain 43 peserta yang bertugas di tingkat kabupaten, Kesbangpol Nunukan juga mencatat telah mengirimkan 8 peserta terbaik hasil seleksi daerah untuk bersaing di tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Sebanyak 38 calon Paskibraka Kabupaten Nunukan mulai menjalani karantina dengan jadwal latihan yang padat menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 38 calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Nunukan mulai menjalani karantina sejak 4 Agustus. Mereka akan digembleng hingga 15 Agustus untuk mempersiapkan tugas mengibarkan sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Persiapan tahun ini berlangsung lebih singkat dibanding biasanya. Waktu latihan yang hanya sekitar 10 hari membuat seluruh rangkaian pembinaan harus dilakukan lebih intensif. Kepala Bidang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Emiliana mengatakan, seluruh peserta telah lolos seleksi di tingkat kecamatan dan kini fokus menjalani karantina menjelang hari pelaksanaan.
4: Kemarin mereka setelah masuk, kita pembukaan tantingan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Nunukan. Setelah itu, karena waktu yang cukup mepet, malamnya kita langsung latihan.
3: Untuk mendukung proses latihan, Kesbangpol melibatkan pelatih dari TNI, Polri, Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata, dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Nunukan. Komposisi pelatih tersebut dipertahankan karena dinilai efektif membina calon Paskibraka setiap tahunnya.
4: Untuk pelatih tahun ini, koordinator itu Lanal. Jadi tetap seperti tahun sebelumnya untuk pelatih itu kami melibatkan Angkatan Laut, Kodim, Polres, dan kami juga mengikut sertakan dari Pemuda Olahraga, Dinas Pemuda Olahraga. Untuk yang Purna Paskib itu kami tetap libatkan sebagai pamong.
3: Emiliana juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalani karantina. Ia menilai jadwal latihan yang padat menjadi tantangan bagi para peserta selama masa karantina, sehingga perlu menjaga stamina agar siap menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Salma Amin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Pemerintah Kabupaten Nunukan melepas 19 calon mahasiswa penerima beasiswa harapan energi baru kelas afirmasi. Seluruh penerima akan menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Makassar pada berbagai program studi. Warga mengeluhkan proses pengisian bahan bakar minyak subsidi di sejumlah APMS yang menurutnya kerap mendahulukan

0: pengisian menggunakan jerigen dibandingkan kendaraan bermotor. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Rista Tunggarani, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran, ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak, tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Ma, bacain buku cerita, Ma.
1: Nanti, Baisha. Mama ini lagi sibuk. Sama bapak lah dulu baca buku ceritanya.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, berbicara soal cuaca dan iklim, Asia Tenggara diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Peringatan tersebut disampaikan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC dalam perkiraan musim terbaru yang dirilis Selasa kemarin. Melansir dari Xinhua Rabu kemarin, menurut ASMC, El Nino diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. El Nino juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober. ASMC menjelaskan musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari Tenggara dan Barat Daya. Pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan wilayah selatan ASEAN akan mengalami kondisi yang lebih kering. Sementara itu, wilayah utara ASEAN diperkirakan menerima curah hujan yang lebih tinggi. Selain penurunan curah hujan, sebagian besar kawasan ASEAN juga diperkirakan mengalami suhu di atas normal. Kombinasi suhu yang lebih tinggi dan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kondisi kekeringan. Kondisi tersebut juga berpotensi mempercepat pengeringan lahan, serta meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. ASMC juga memperingatkan bahwa kondisi kering yang berkepanjangan dapat memicu peningkatan jumlah titik panas atau hotspot. Dengan dukungan angin dominan dari Tenggara dan Barat Daya, resiko terjadinya kabut asap lintas batas diperkirakan ikut meningkat. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas udara di sejumlah negara ASEAN. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan diimbau meningkatkan pemantauan terhadap titik panas, serta memperkuat langkah-langkah pencegahan kebakaran. Pengelolaan lahan yang baik dan koordinasi lintas negara dinilai penting untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap masyarakat dan lingkungan. ASMC menambahkan bahwa sektor pertanian dan ketersediaan sumber daya air juga berpotensi terdampak. Hal tersebut akan terjadi apabila kondisi kering berlangsung lebih lama. ASMC menegaskan bahwa penguatan El Nino menjadi faktor utama yang meningkatkan potensi cuaca panas dan kekeringan di Asia Tenggara dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut juga diperkirakan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap lintas batas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda? Ternyata sabun bisa membantu deteksi benjolan payudara. Saat mandi, sebenarnya kita bisa memeriksa ada tidaknya benjolan atau perubahan tertentu di payudara kita dengan menggunakan sabun, karena sifat sabun yang licin. Saat wanita menstruasi, seringkali terjadi perubahan fisik di payudara. Ulangi pemeriksaan pada hari ke-7 atau ke-10. Kalau masih tetap ada benjolan, segera lakukan USG dan pemeriksaan. Untuk wanita yang di bawah umur 35 tahun, rutin memeriksakan payudara sendiri. Sadari. Ahli kesehatan menyarankan kaum hawa melakukan sadari periksa payudara sejak dini. Setelah menstruasi, biasa menyebabkan perubahan pada tubuh. Dan bila usia di atas 35 tahun, sebaiknya lakukan pemeriksaan menggunakan alat mamogram. Data menunjukkan, kanker payudara merupakan penyebab kematian nomor 1 pada perempuan berusia 40 hingga 55 tahun. Kanker ini memang cenderung sulit untuk dicegah, namun bisa dideteksi sejak dini.
1: Ini loh calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang, terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
4: Oke, pendengar, Anda masih bersama Rista dalam program Nunukan pagi ini di edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. WFP peringatkan El Nino kuat picu lonjakan kerawanan pangan. Program Pangan Dunia atau WFP memperingatkan bahwa fenomena El Nino yang sangat kuat berpotensi memperburuk krisis pangan global. Hingga akhir tahun depan, hampir 49 juta orang tambahan diperkirakan akan terdorong ke dalam kondisi kerawanan pangan akut. Dengan demikian, jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan akut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 274 juta orang. Angka tersebut naik 22% dibandingkan kondisi saat ini. Dilansir dari Reuters Rabu kemarin. Dalam laporan terbarunya, WFP menyebut peluang terjadinya El Nino yang sangat kuat mencapai 81%. Suhu permukaan laut saat ini tercatat berada pada tingkat terhangat sejak sedikitnya 1982. Hal tersebut berpotensi menjadikan fenomena tersebut sebagai El Nino terkuat sejak 1950. Perubahan suhu diperkirakan akan mengganggu pola cuaca global melalui kekeringan, keterlambatan musim hujan, dan curah hujan yang tidak menentu. WFP menilai Amerika Tengah dan Afrika bagian selatan akan menjadi wilayah yang paling terdampak. Kerawanan pangan di Amerika Tengah diperkirakan meningkat hingga 83%, sementara di Afrika bagian selatan hampir 75%. Lebih dari 12 juta orang di Afrika bagian selatan, Amerika Selatan, dan kawasan Karibia diperkirakan akan menghadapi kerawanan pangan akut. WFP menyatakan pasar pangan global masih relatif kuat berkat hasil panen yang baik pada 2025. Namun, konflik di Timur Tengah serta potensi gagal panen akibat cuaca dapat kembali mendorong kenaikan harga pangan. Kondisi tersebut berisiko memperburuk akses pangan bagi masyarakat yang paling rentan. WFP juga menyoroti pemangkasan pendanaan dari sejumlah donor internasional yang menghambat pemantauan perkembangan krisis pangan. Berkurangnya pengumpulan data ketahanan pangan dikhawatirkan akan menyulitkan identifikasi dini terhadap wilayah yang mulai mengalami dampak El Nino. Perkiraan saat ini menunjukkan potensi defisit curah hujan di Afrika Timur, kawasan Sahel, Amerika Tengah, dan Karibia. Sementara itu, risiko banjir diperkirakan meningkat di Somalia dan wilayah sekitarnya. Asia Selatan dan Asia Tenggara juga diproyeksikan menghadapi risiko kekeringan dan musim hujan yang tidak merata. Wilayah tersebut juga diprediksi akan menghadapi banjir lokal yang dapat mengganggu produksi pertanian. WFP menegaskan bahwa perakiraan tersebut masih dapat berubah dan dampaknya akan berada di setiap wilayah. Meski demikian, WFP mendesak pemerintah dan lembaga kemanusiaan untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mengurangi resiko krisis pangan.

0: Pancir dengan sifat angkunya, bicara dengan siput.
1: Lebih dari setengah penduduk dunia bergantung pada kotoran hewan, kayu, batang tumbuhan atau batu bara untuk memenuhi kebutuhan panas.
2: Buku adalah jendela dunia. Begitu banyak pengetahuan yang kita dapat hanya dengan membaca buku saja. Dengan buku, kita bisa mempelajari banyak hal yang tidak kita tahu sebelumnya. Dari anak-anak hingga dewasa, buku selalu berada di sekitar kita. Buku memberikan pencerahan bagi siapa saja yang dapat mengeksplorasinya dengan baik dan sekaligus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun bentuknya, dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang tersebar di segala penjuru dunia. Bersiaplah melihat dunia lewat jendela dengan membaca.
3: Tapi lagi bokek.
4: Kan bisa bayar bulan depan.
3: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
4: gampang, bayar nanti aja.
3: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
4: Kan bisa dicicil.
3: Tapi gajiku udah mepet.
4: Ayo, mumpung lagi promo loh.
3: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sudahkah Anda mencoba membuat pengganti minyak goreng dengan minyak kelapa? Kalau belum, cobalah. Membuat minyak kelapa sangat sederhana. Tinggal memilih kelapa yang tua dan memarutnya serta mengambil santannya. Diamkan sehari semalam, lalu pisahkan air dengan santannya. Santan lalu dipanaskan dan diaduk hingga menguning dan menjadi minyak kelapa. Ayo, silakan dicoba.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaus sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
5: Beralih ke informasi kesehatan, Menkes buka Indo Healthcare 2026, siapkan perluasan alat kesehatan ke daerah. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah akan memperluas ketersediaan alat kesehatan hingga ke berbagai daerah. Hal tersebut guna meningkatkan pemerataan layanan kesehatan di Indonesia. Hal itu disampaikan Budi saat membuka Indo Healthcare Gigs Lab Expo 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta Rabu kemarin. Menurutnya, akses terhadap layanan kesehatan harus semakin mudah dan berkualitas serta terjangkau. Ia mengatakan selama ini fasilitas kesehatan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kedepan, pemerintah akan memperkuat ketersediaan peralatan medis di klinik maupun rumah sakit di berbagai daerah. Itu dilakukan agar masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih merata. Menurutnya, kebutuhan alat kesehatan juga akan terus meningkat seiring berlanjutnya program cek kesehatan gratis yang dijalankan pemerintah. Program tersebut membutuhkan dukungan peralatan diagnostik yang memadai agar layanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan pelaku industri alat kesehatan yang mengikuti Indo Healthcare Gigs Lab Expo 2026. Pameran ini bekerja sama dengan gabungan pengusaha alat kesehatan dan laboratorium Indonesia, yaitu Gigs Lab Indonesia. Tahun ini, pemerintah menghadirkan 60 perusahaan dari 9 negara, yakni Indonesia, China, Singapura, Jepang, Korea Selatan, India, Jerman, Malaysia, dan Pakistan. Beragam produk yang dipamerkan meliputi alat diagnostik, peralatan laboratorium, perangkat medis berteknologi tinggi, hingga solusi kesehatan digital dan telemedicine. CEO Krista Exhibition Group Daud D. Salim mengatakan, pameran tersebut menjadi wadah kolaborasi antara produsen, distributor, regulator, dan penyedia layanan kesehatan untuk mempercepat transfer teknologi. Selain pameran produk, Indo Healthcare Gigs Lab Expo 2026 juga menghadirkan seminar, workshop, business matching, dan hosted buyers. Pameran berlangsung pada 5 hingga 7 Agustus 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan.

0: aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk

Komunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

Pendengar, masih dari informasi kesehatan, BPJS Kesehatan meluncurkan tabungan NADI JKN bagi pekerja informal. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan meluncurkan program menabung demi iuran jaminan kesehatan nasional atau NADI JKN. Inovasi keuangan mikro tersebut secara khusus ditargetkan guna meningkatkan keaktifan kepesertaan masyarakat sebesar 80,25%. Kegiatan peluncuran program berskala nasional itu diselenggarakan secara tatap muka pada hari Selasa lalu. Sistem pembayaran baru ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial bulanan bagi kelompok pekerja rentan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito menjelaskan mekanisme tabungan iuran dalam kegiatan peluncuran tersebut. Uji coba pelaksanaan sistem konvensional perorangan kini sedang berlangsung pada 5 kantor cabang daerah. Pujo mengatakan, dan ini menjadi peran atau kesempatan kita untuk bisa membantu teman-teman ojol ini bagaimana membayar iuran dengan cara mencicil, menabung harian, sehingga dia bisa kumpulkan sebesar Rp35.000 untuk kelas 3, Rp7.000-nya dibantu pemerintah untuk bisa menjadi peserta aktif. Menurut undang-undang, peserta aktif adalah mereka yang membayar iuran. Pujo menegaskan seluruh masyarakat pekerja harian membutuhkan pola pembayaran iuran yang lebih fleksibel. Kerjasama strategis bersama lembaga koperasi daerah diharapkan mampu menjamin kelangsungan pembayaran iuran peserta. Dan pendengar, nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda. Dan juga apabila Anda ingin membaca informasi kesehatan lainnya, bisa Anda dapatkan di portal resmi kami di rri.co.id. Nantikan laporan perakiraan cuaca sesaat lagi bersama RRI Nunukan dan juga BMKG Nunukan.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Baik pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Adi Wardana. Selamat pagi Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan perakiraan cuacanya untuk hari ini.
1: Ya, terima kasih, selamat pagi pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan perbaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 65 hingga 99%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 8 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Mas Indra. Selamat bertugas kembali ya. Pendengar, demikian laporan perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan laporan perakiraan cuaca untuk Kabupaten Nunukan setiap harinya di RRI Nunukan bersama BMKG Nunukan.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian nanti di bawah, bukan di bedong.

0: sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.
1: Ayo pasang lagi.
2: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
2: Hore!
1: Bagus ya?
2: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
2: Ya nih, memang di rumah kamu udah?
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
2: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kemenhub turunkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan jadi 30%. Kementerian Perhubungan Kemenhub menurunkan batas maksimal fuel surcharge tiket pesawat domestik dari 50% menjadi 30%. Penyesuaian dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi penurunan harga aftur nasional pada 1 Agustus 2026. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan, evaluasi dilakukan terhadap berbagai komponen pembentuk tarif angkutan udara secara berkala. Evaluasi kebijakan fuel surcharge, biaya tambahan bahan bakar mengacu pada perkembangan harga aftur yang ditetapkan penyedia bahan bakar penerbangan. Penilaian juga mempertimbangkan rata-rata harga aftur nasional serta rentang harga sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Rata-rata harga aftur nasional pada 1 Agustus 2026 tercatat sebesar Rp21.892 per liter dan hasil evaluasi menetapkan besaran biaya tambahan fuel surcharge maksimal 30% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan. Ketentuan tersebut mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besaran fuel surcharge. Kebijakan tersebut berlaku untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Pemantauan dilakukan terhadap tarif yang diberlakukan maskapai serta perkembangan harga aftur nasional secara berkala. Pengawasan juga mencakup kepatuhan maskapai dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga mengawasi penerapan tarif seluruh badan usaha angkutan udara di Indonesia. Maskapai tetap memiliki fleksibilitas menetapkan tarif di bawah batas maksimum sesuai strategi bisnis masing-masing. Sementara itu, perkembangan harga aftur akan terus dipantau melalui evaluasi kebijakan tarif penerbangan secara berkala. Langkah tersebut bertujuan mendukung konektivitas nasional, keberlangsungan industri penerbangan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu tadi informasi mengenai Kemenhub turunkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan jadi 30%. Dan pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan pastikan Anda mendengarkan siaran kami ya, supaya Anda tahu seperti apa update informasi terkini dari wilayah Indonesia, bahkan juga wilayah luar Indonesia. Tetap bersama kami dan nantikan Warta Berita Sentral sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh. Pendengar, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro3 untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M. Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2026.